0: Alright, kalau ibu yang kacau mahu ibu, semua angin sebeng ngung, semua ini tibet kau mahu ngune. Tiada nak cakap awak cerita ego, sekarang betul lepas tu juga cerita ego, sekarang tahu sama kagak engke, entah itu mana kagak. Sana kau ingat cerita tulis tibet kau betul bagai engke, engkau runut ni mienya ngune cak. Apa dia cakap? Tahu cerita agak engke, kau soi wechen, kau bertanya nak cakap conference ini, kau soi cerita ingat, ibu ngung si soi wechen betul tabrani. Cuma tahu tut ni mienya, betul ni mienya. Kau ingat cakap mienya, cakap mienya, mienya cakap mienya. Kalau suki terori coba, kau ribet chen, kau runut ni ngune cak. Tinggal tiap mune.
1: Amgaya bana bros.
0: Ingat kau mienya.
1: Oya magayo.
0: Cham kaya kot.
1: Amu yoling mangu.
0: Bye bye.
1: Aku jangan kagak nanya, milih mingal yo.
0: Aglagu
1: pada tuga.
0: Yes.
1: Nada nama mana? Niir kau itu laga isai tapi naga engke.
0: Yes.
1: Aku ingat juga, jangan kaya kau milih lili mimi mata tizo. Nada mana kau tuju? Iki kamu tuan itu kongui.
0: Yes.
1: Aku bayi na ribsi tak kiam nyetung kau ribe. Kau milih jitu naja milih kusirai kau mungu.
2: Kini tanggung coba nanya no tempe tut no kenyoru nanya no ni. Nada kau cuma tahu no macam yang mahu kau coba nanya. Ingin berusaha ni lagi ngangkat tinggal coba nanya. Kasar le coba bi tiberur gara coba nanya. Namun kita tarik dejeng ke tesha nanya. Nada tak jemam coba nanya. Coba nanya berur pamil nanya. Nada berur lawak tua kau mukto ini. Coba bi tu tahu kau ni gara tut ini ke tesha nanya. Nada tak jemam. Coba bi kena tu kecah kau mukjut kena kau mukto ini. Coba nanya saya sih cuci mi coba nanya. Bibi kami orang tengah kejar kejar cint cint dia nunggu nunggu coba nanya. Ibu coba nanya no ten engkau isyak kiriya, para abi ke nunggu nunggu aku mukto ini. Coba nanya, bibi ketinggalan dosa ten saya sejak hospital coba nanya. Kebelanya juga mukto ini tak inya coba nanya, namu marat gun. Kami neri lewo lele no kuasa botol muta mangu cingen abi ini. Coba nanya nyata nore ten mami nore. Agi nyalak kem nyan rosa tenggun ba mukta ini. Coba nanya kami bikin bu no challenge setir tir kin. Kiri tos coba nanya aja mati nyora ini. Ba mukta ini cakap nyora tenun lama miore. Ah ini lama muncut negara bu luar non mama cakap kau bayi itu bihu. Maka esen engkau ini tap cajo. Coba nanya anu berure. Jika tesha nanya anu bata cajam coba nanya. Ibu mukta ini ribet cajak tu lene mana kami. Coba mami ina uye niye. Kata aja tandu tenggu bata gongai.
0: Yes, kemasi kaya wakana macarang tijana wa sutun metwa ikena panda nebo radio.

0: Alright, kalau bawa bincin biga buteng, cendo, naga goi cinta ego shek.
1: Aku jijau
0: cinta ego shek artam artam.
1: Aku jijau tanya ngubah ni, itu mana plus kah? Agaknya malas mai itu ni bantu si banji itu.
0: Malas mai itu ni busurik.
1: Malas mai itu ni busurik si i banji itu.
0: Yes.
1: Agaknya aku tu buat cik kita kan dah. Old day dekai bani si.
0: Yes.
1: Eh, yang ni agaknya si cik negara orang gue mau itu cini. Iga skilo. Eh, orang anam agaknya walau kau ni invest. Angan mana ngungkap sahaja itu ni le, old day dekai ayi bati si.
0: Amen.
1: So, mesti rib ke kapsa. Ya, aku jogi nama tu. I belum jam salah bayi le. Ya, aku istai nengke kiat tu.
0: Amen.
1: Eh, suku ngaitin, suku tarik tin kamu tu yang datang saya tak tur.
0: Yes, tinggal itu macam itu tur magi beti kasar tanya kasih miwer tanaga aku komplain ni. Kalau lekang aku itu takah. Kau nyorta boger. Orang kau itu kerana next weekend kau nyorta. Nebasa muka nyorta, nebangwan kau nyorta. Ya, ni every weekend kau itu kaweri. Itu kau mi boger.
1: Mantain lo.
0: Yes. Mi kasih tu lelo. Kau ini kau agla weekend. Kalau kau lagi nengah agro meet. Kau nak cepat cepat kau lengkal dah nembaret ke UN. Kalau aku sih dagang barang aku gigi mawale, barang aku gigi pasi gigi,
1: gigi pasi gigi, barang
0: cuci si gigi. Kalau aku yal dagi negi mawale tinggal, mati mian atau terus pasi gigi.
1: Yes.
0: Tapi gigi negi muncah yal dek, kau nengun.

0: alenji minye kobra batatu ngu.
1: Yes.
0: Ana kama kalo ugise tiyo tumbo yo atale ngi alo lagi nya. Utu tungile ki tiyo rebi menyu.
1: Yes.
0: Ulus kumi mungu kasa alda mbara nya kawe.
1: Yes.
0: Agina kwa rumi kwa ina mata nilo ini. Gilele mata inlo.
1: Yes.
0: Igure mata nilo.
1: Kwa mata nilo. Igure kwa
0: rucha. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Unyu kule jini, kutu kwa nambia vyoso, unyu kule ngalda mbire, taki mungu mwale kinya tukul bana, buru usko mingiri lika amita ngala kiyuta nyegit.
1: Yes.
0: Kalo kule kapsa ngalda mbarane, aki uu kebe. Kebe umastake. Yine tepeke jiji, jako taki nukule jinge, nene kwa testai. Atarta naka kwa kakila, nyurutoi, mata nilu itkai. Kwe mata nilu.
1: Yes.
0: Iye mata nilu.
1: So katebe nge weri kule alles tom ke boldosi akye biosa ni tom kusirega chi ene ro enga tom kusirega po kameta weri ya
0: have
1: you goi mami ma tom ke muske akye
0: ene
1: ba kyalde ni baret ke
0: be pick up go quick
1: yes hello bole ni kyalde ni baret ko gi ate ko ne pama ne ne ni atnye kora tuga en ni chobe yes
0: you would didn't put it limbe we si chip kondo ke janga basa
1: yes
0: so gi le gasi no tano gro aga man gi na ka sas kitu ngan bram brus mata ja mengyo e ko na ka magolo go ke pyo so ne ko te ne ma go rais ko jogo to bintu aga ranga ko mo jogo le ji ngwa mo na le ji sulda nga le jogo ya na le ngo te butyo yeri ga to ke le ji ngwa mo ngi ga to mi ko no feedback
1: yes
0: to yeri le na tan ga wa ya ka sangi ji
1: so ga go i ma query ko le to so lyo ran ka le ka te da ta manal da baret ko go le ko dal de na go tepsi ko nyone bo ger ga la to ski nyoge ba ga na ke bo ga nu no ngo
0: a go ju ta ji ta mi ngi ji ba na bru ska ya na ka ta nga le ji mi ko mi ko ngete
1: yes
0: na tan mi ge su tu mi tu ta bra na ko mi so ko ma la ji Sigi gaji bora inda piga kerja.
1: Iya tuh briska briska.
0: Briska na vale el diet.
2: Amuru, aktingat uamunga.
0: Kamu ke briska?
2: Abai bayangan ni. Kangen si. Hey, kau kalau dah nanyi ni enggak oli nama batar. Dia jaga ni jaga sana aku gigi us boyot tapi sah. Tangan gue di boyot kau nanyi un. Tangan kau tolong boyot kau sebab buti itu kau tiri le. I'm going to go to the house. Ani yang dah kuliya, kalau jawab rabies ya kan? Mau rabies ya, bagai no, mau rabies ya. Kau kira mana? Kau kira tu? Kau kira kalau nak kalau dapat aku ikut mahu million ni si. Ina nana aku mahu kese. Iya kita mungkin baru aja mana yang kita kiri ya? Kau jauh jauh dari mana lah? Kita betul kita kiri koro. Mungkin maya waktu cik. Kau mungkin mai? Ini waktu kita bagai arah ni ni, tapi kau ribin ni. Jika itu ni, kalau itu sebab kau nak kurangkan ni, kira? Tono na gile mami ngale kemi bakio ko we ga sita ko mo ma ngale chwa ko me tinu ne gila ta ye lele no bogere cho da je gigero no ko pai ginani
0: dongo mise mise ngres kan go lim balel da es
1: ke ga sa ne go no ke ne e ga spo yo chalis chalis sara
0: chalis sara gri
3: gongoi tinte pe plus koline kulin ko rujo ni pa go ko jo tinu ta wo ko le ga rujo ni ta tinge ka ma ja te ba nyu na li Amu jale bernama kelo nama itu aku pernah lihat terajin kuan dia agak itu apa aja tinggi tau sebagai ni ni jauh tinggi tau langgan bercuma ni tinggi. Amu jale bernama ya agak itu juga. Nih saya tita kita mesti tahu ya apa sahnyo itu biar apa negatif ni apa sahnyo. Sebab kita tu cikgu ibu itu kira ini tu guna untuk macam macam kau ini. Kau macam itu beri lagi nih macam itu beri itu bini internet nih itu beri sebaca buis tergengnya tu. Amu jaga matu kau guna nasi mai ber. Kalau ramai dengan kuli yang lemparet, leji kwa kwake bwana leji kwa kwake kwa sangu ringu kwa kwake mami mbare ni yoldo yoldo mbareta yoldo mbareta yoldo kana kwa panganin panganin kungo kera iwe ngale ji nyo ito kurek nyo kwa itibi rungu nyo basa nyo kwa yasa kumwini neke yani kumwini yale ni jito uyo kumwonso tibi behavior tibi inga tibi na kutiwirike neke su istage so cha bu istage matako tia kure so sangu rge ngung ale ni murna na lum de buena me al de bare ne ber ber gay ko ber je bu bitia na ko ko ba jara ke ni tulo doga buena ndi
0: onga mesen ko mesen jale dra ber ingli mba
1: ega sai ne ko longe ko longe
0: ko longe na bagap ke wa
4: mu ra mu ra
0: jam ge ko longe
4: na na ge to re ko ndi ei itti na babu wa tu tu go o ma ti ni na le banga ni ma ya te gi sto Kalau ni bawa berapa berbulan kemaya, lagi ni bawa berbulan saya kita ke bangga kalau bangga kita, kita ramai lah antum mall dari awal. Eh, main ke bangga ni yang terbaru tapka, tenun jimu, yang dah ke asuhan dia. Eh, tenun lawa buat tu tu juga, tu ini kita sikte. Nampak? Itu no era nai lagi hati tadi lagi ni, lagi mungkin berat bogir. Siapa kira kalau ni bawa tegis tu, mana ni? Apa tu tegis ni? Mati tegi ni cuy, orang kolang sekarang.
0: Ongo misen, misen kolang ke, kolimbo gap ke.
1: Yes, tiga tiga lah supui mande kawaii dako mi biga besa. Iswa no tim big negisi se, magen namki. Aku tanya negere empat sahaja new tiga, agak fullisa magen nam.
0: Ini aja ni bagus.
1: Tambah lebih cemik crowd.
0: Gila tu banyak. Kalau minta ni, aku rejo mulisa. Kami rela agi betul aku sahaja.
1: Ya, itu tarai tarju mulisa. Yes.
0: So grup ni ada kabisa.
1: Kimache kaya timbiga ni soko tinge. Kimache kaya timbiga soko. Ako na vas ne basoko koko karan kod missing ni chaga tulu ngasage. 3,000. Na wami kwa hichi tu kulo ndogo inyoro langat komando chita ndogo mi esasita game boy queen. Komi na vas ne mungiro yu.
0: Yes.
1: Mi te na vas ne mung na karan kabisa reo yu. And chini ngasage inaile inyoro chini ge na vas ne boy siki. 3,000 incham start and betu.
0: Na tena karan kabisa banu brusa kaisa gele sugar.
1: Yes.
0: Na baso garo kulagi ngi maji gego ngoje pondo. Ni tawa na vas na tena karan ngoje misa gele jiki star 274 hash.
1: Star 274.
0: Star 274.
1: Chutu soko ingi gundu banu brusa. Mami chini ngate mo kabisa lagi ngundu kage at soko. Iti chance na karan ne boy inyoro chiga 3,000 ne. Hagina tika di check 54. Tika di check 54 chemi u soko sikibi kechang because Monday kumache kwa yati tawigit kumye yatu igite nore nagararan yat petu tenore nagararan nitago betu nilil wigit nilil torgit nilil star 274 hash
0: star 274 hash
1: star 274 hash chitun soko tildega tita sisikye star 274 hash
0: star 274 hash
1: sikine ntoko en koroneta abrani yongite setai tika tishaka ta 54 oma agieta nchaga tu logere istere nguren Alan pongesi Stanley agere Stanley nabasira 723 alitina banyin 511 pongesi Stanley tiga tit number 2 agere Nancy tiga tit number 3 star 274 ash
0: star 274 ash
1: chutun soko star 274 ash star 274 ash fate yagor pongesi Rose Cruy pongesi Nicholas Rotich pongesi tiga tit number 6 out of tiga tishet chon 54 koka amana tiga tishet glow star 274 ash
0: star 274 hash
1: chutun soko tiga tita si siki
0: embe tu tabrani gita sitai
1: mama Ellen
0: mama Ellen bajibunya
5: Jamge, tunggu nak bu.
0: Yeah,
1: jamge.
5: Ayo guru main bob. Ayo guru, girat saya tiada lagi girat kemana. Tapi tahu DJ pule, lisi tu cebi tiga bob guru. Kau bubur gelawi ke? Eh, ogni. Anu kau mungko bubure kau cebi apa? Ayo, tiada tegas boleh ada no. Mungko tu macam itu orang lama cige, kau orang ge bob itu cile. And even our agility, and the Lavigo the Limbaga, Tau, Gab Gas, when you and the got the law key. You got the Nagi, you got the Gandhi. Eh, yes, oh, what I never know, Lee. Young guy is the day, especially every other hand. Well, Jango, I forget it, Gussi. For Mongana's wooey, or Lombas, I now read you. I will let every other hand in one day of Wago grave you. Apesti itu si nyari nyari saya selibas. Aku mahu bagai mai kau suwak so. Sila suwak ini cebi asal muni. Gok milih tegi si jaman ne. Kau ben ne gok kotimache kiame makiyokchi mbele ni chepto koyokun ak inyeipangan kapchito ile akot ndot kiale chichon mbaret ngotot kokiale kepongonin ialde kora ngot kokiale mbarengung ndot mapo ka ngot kokiyai developmentet en inoniten ondotonai development ot imenye kotab suswek konyokopangan ngorgetab kot age nikwo kopangan werit en kwenyi ndot imenye kot nimenye kerke ndot omite okotomi pangan ile ialde omatingi nyokepanganin kopanganin kwondo tukuchu ayo atoponi mache sikoit ibwote ne kwonyichu ialde sikwo kobit ne kero boker kobituno ak itonone ne iku murenik teleli iku murenik ak ingobitune ak itya iwon ot bokerinitet ilei mama en ngalechu omwa kitesetai en kwei tep kokose ilei ne kitesetai en kwei oldoi mbarenyun owonu kero murenik tugul ongomekituno ak osoenge tuguk cheu cho ko chelabatinik chepyosok cheu chon ko takichukun any kabisa
0: Tak pergi ke hujan tetapi orang kau pakong pun. Kau enggak, kau enggak misal, kau enggak
1: Blali wa blalis.
0: Eh, sakit najis tapi dia gitu.
1: Yes, blali.
6: Bruce, jam ke?
0: Jam ke, jom berangkat.
6: Blali wa blalis. Anya tin, kamera kau yang agak je tu, muridnya. Mak agak je. Mak agak je, lagi ni. Elega año no vera na elega go kotumanga lege ko ba go lele kyalda mbare ana elega ibu ni ni to nya lejo ama nga la libo ger no na legero baga ma tiño ibu ti go tirto yang diri ibu nengu ngamu me magen go ta teni pet kana za belen inyo di burure nje ta ene leu agi le ni le walda en mare to wa len da ge ni ne ba go tema se ne ga no giri ni magiteme Lazima kila mtu afanye kazi ndio apate chakula ya kukula. Mapinyo ni tofauti ni onda sike boin abrungori zaine. Sasa itale. Kao ndema. Ne gine ay ngui. Ama mwawe ran. Angot ko second weekend ni. Tore ni wage miskito. Eh. Akpes tina gang ngini. Abi jeru sagata giswa ma wege mbi. Suko geer gol. Oh eh. Angkut tinggi, angkut tinggi tegi, kita boleh pergi di dunia tu. Kau mau togi, kau boleh. Kau yang jauh nuaga, mana lagi ni on? Mana?
1: Hei, hei, curi apa kita?
0: Hei, kita
1: mandi. Mama nanti.
5: Jam ke, Bruce betak sih kita koi.
1: Jam ke, mama nanti.
5: Amur tu, najib ya tanjo Bruce. Kamur na kumong ngin kung pati mo tayo ka bogerit kung pa ba niyo sa kung kumong kanuti kung pa ka bogerit kung jebios ay nalianat jebios ay jebios o jeb kasari juto kung mengay jeb juto kung walang kaya kung yata jeb juto kung turo mengay kung kara bogerit dili kung boger ni ni para jebios ay nagkung kara laka berber ni jebios ay niya boga ni ka juto ilio noti ino na rin na kumag magang ni magkuwang ang mabijon eh ilaji na gijasa agi namin na suwag tayo na gusto ng Aki namine kusagati mwa nyaki swai swai biyo nono lombe mawe kulo. Suwa biti na kumongongi kukuchepyo sena na banka nati na nekwe wakiriti. Kwe ni chepyo sana wame tukoto. Ponga ni ngoko njit. Ponga ni ngoko riba wongo chepyo sana. Yonye wongo nika wakiriti. Iyabu sana mami yotkine kirokin. Apale mi chena ano bruswe na mwa kule. Ikongi ulete ni igorenyu. Chepane ba. Noni toni tore ndi noni tonu. Kongi ulete ni kore ta wakiriti wane chepyo sana.
1: Yo blele, que vos anugo con cada cosa. Hey, gas
0: blele galeg. Yes, yo creo que mi sitting get. Bana Bruce.
1: Yes. Meeting to get ishegro yo sita go meeting get. Imagine gagimwa gele na vas. Aimwa gele meeting na vas ro yuting get ni kwa kabisa meeting na vas ro yu. Na vas. Not an gong mongil engine got to get check 54. Lagini, getting get all to meet and a vast negararane. Never to get check 18.
0: Yes.
1: Kongimongil any at we get come here. Eating a 3,000 say as a pui. Kogabang and pay 2,000. He went to your cast in Neo, go by Bangamu meet a 3,000 and Bessa. Kagisigil shook a lagging in your rubber be check. Star 274 ash. Yes, chutun soko *274#*274 Tilige titu CBT sikye. Inyoru 3000. Tika nita yenga yenga titu kulenta yego shek tutu gini gina yele mwango nego sikye.
0: Embe tutabrani yege tisi tayo.
1: *274# Barbari.
0: Barbari.
7: Bruce, atinga good morning. Nana pasano kuwangiyo nyele luwa tinga lecha big life. Washaili alinene ya kwamba piu ya mkambo ikilia lazima kuna jambo.
0: Missing Joyce.
1: Thomas.
0: Thomas, no boy, absolutely.
8: Yes, Bruce, ask them to jump your voice.
0: Jump your Thomas.
8: Jump my job, your quabble, going with the president. If you go to the bishop president, give them the joke or a chee, I will never choke someone among the lane in Yagas in the Garara and that Abbey. But the one I know more for you, I love you. Was a good guy, I think I have some good talk with me. Yagas in the Garara and me. I will be rude about Mukton, the boy of my job, Lee Jean, a lay weary. Boy, you mean that I gave your son in. Quagging,
9: Era mungkin nak gile mama ngalah cakap nak itu orang gile mukjil dalam barat kapisa. Pagar, ke alapan ini tebi, yang mana nyonya wargi negara lain mungkin yang lain alam barat. Era perlu tak semua. Ungke itu isi mesra itu, yang ini perlu orang kui kapisa, kui kapisa.
0: Gue miseng, banato masa gue limbah. Gue jab seluruh itu.
1: Yes, tinggal.
0: Mereka tulis barang perlu senyap.
1: Yes. Ungke si ambil cakap tengah cakap nyor cakap 3,000. Kini si orang kau kagum agil, mibi cakap cuti guni amal sikit.
0: Yes.
1: Aku cik nega isi ke 3,000 oye imuite. Cik nagi cik agen big cik atom ko cuta ke atom ko sikim. Ko si cik 12,000 ko bangka nengge. 12,000 ko cik agile pins. Ya nega sirgele pins.
0: Sirgele pins.
1: Lagi ni kiko ni rabi cik ko cuta mbesa. Si bangka nengge nyege te lengende.
0: Yes.
1: Ni cik agile ni *274#
0: *274#
1: *274# Cuta unsoko. Te liga tita si sikim. *274#
0: Yes. *274#
1: *274
0: Agi sikim embe tutabrani. Gita sitai.
1: Amaja chutu soko chine gosona ndutu lele mita na nei gosete agitildega tete agotega tete agenga gichogi agopene chine gatombo chutu soko anoga chuta mosi nega si 3000 ni muita gitegi na gichek oya twi git koya twi tut komnye bikche tombo sikim *274#
0: *274#
1: Caroline nebo 0702 agole china bayin 026 mwisho ongesi Caroline ketel diga titine kagoni nafas ne garara nene on chogi gosi kyangne Caroline kogilenjin tildiga tit agenga agenga chitugul agere Cosmas nebo 0726 656 mwisho ongesi Cosmas kaisi kitiga tit number 2 Naomi Chelangat tiga tit number 3 gosi kyangne number 3 aga go nyor chiga cha chik selengi shek 12,000
0: yes
1: so le that get shek 18 aga in kun *274#
0: *274#
1: *274# *274# agi sikki kiwe
0: se
1: tabana ave meta kweldon bor

0: Alright, tiada nanti baru usina tiada naga aku cecah itu sek. Sesama kengkeng cakap macam insight, mana kau yang kau missing well dan boleh lu kau bimbing cakap macam segi nista endok keterter. Karena busana kau story jangan itu kau live cini itu get nanti baru touch from kau share nanti baru macam. Kita cinci tu kau kelir garib hasil kita style. Kau runut nemye cuma tak turun nelayel betut nelayel wigit nelayel. Aku cang de tu cakap pangkan utik tu kau cemi. Lagi represent kami dah gotoki ke emot nuri gabsangi, segobit and official tuti nebo kondoneta bemet. Agandan kau kira kau komplain dos kabisa, pikecang kau kira kau seti nebo mut kau kasi kabisa kau le traveling atua president, kau le tuar ni emot nuri. Lain ingat lekora emet kau lazma kau kira kau kau ni kau tibur citu kau engkong mungi nyegen, amegen oti lekora le ne cita kau kuat. Jadi lekor lene senda olin.
1: Kugorom kah besar.
0: Kugorom, kau presiden lene kau nyolok kau mandasi bid kau relationship.
1: Tunggu kita jemput jemput jengke.
0: Jika orang kau bukan emit kau
1: mungkin kita jemput.
0: Cegi kau testai. Yes.
1: Awak kira apa nampu sih na presiden lene tengah kau masa tengah kau mandang kasarui kejang. Ihir kau sabu pindi kau struggle ni kini gure deal.
0: Aku ingat le presiden. Nampak Kenya kau cegi saat en Afrika kau presiden doy en cegi stago presiden nampak Kenya. Nigeru te gigi bocik kau tresen. Aku pik cemgua mautik cebangun, itu nona gebrici naut.
1: Ni tu nona
0: standing ovation.
1: Yes.
0: Because tu kuku kengal alaga cuita pik metoy. Yes.
1: Engkel kita nampak mereka tu macam presiden atau mita bana bos kau ini. Last mak aku jengki pik tu jengki macai.
0: Yes.
1: Engkau kau negotiation agi matunya jep sang. Kau tu kerap kau tu nanda mita apanya tu kuku macam kengke. Kau kararan. Mites jengka aku ayam hati. Lain itu mereka sih presiden guling engkau baru menjadi nu engkau limba Amerika. Engkau sih kunjungi engkau apa strike ana deal. Aku ini kararan gig. Kau gerebi kau kata kerja kau lene nengah, kau presiden ni bintarin. Jadi kasih kau mesin musim hari kita kasih agua. Engkau serbuk kalau kau mahu kau lene, kau mandap presiden, kau berunde gitu negali kau lya, kau bawa kau tengok. Lagi ni kau ngabi gitu kalau tu lagi gaya. Ya mereka engkau serta kau mesin kau presiden tu kerap presiden atau termite panam plus. Mungkin tu nyuruh presiden, matun do imagine na semit, matun do jorban dia ke matun mereka lah. Kau kira logo romi mana tu? Aku mito lomoi lagi ni. Kami juga macam itu mising kita negara itu mising His Excellency Presiden Dr. Abdul Samad Ruto. Aku tu bayi sini kita di Enggolim bayi matunya kebasang. Kita macam itu mising kerja yang terlihat itu namanya agi matunya galak. Nato kita negara itu mising barang terus. Mereka presiden sih mager jam jinu bayi matunya galak. Ia ilai kuaran bateri kumati dia kuaran. Eger orang terus. Kau nampak kita un kita kuaran red flag. Naga legend mati inyo koran ina ilegal ikurom ya. Tapi presiden itu inyo koran dia lantau. Iru tu sak Trump, iru tu sang, iru koran dia main negulane. Kujengi tulian di tempatnya agen agpik tol.
0: Yes, kemarin iru lo ikhmi kasih check. En maginda aswi teaching kaya kasih tit si somalan koinda. Lagi teaching kaya tu mager logo cik mager len pik cukul pongesi.
1: Mager logo pongesi kamisa.
0: Kita lepas tawas lagi macam ini nama cian kerang esoko.
1: Namja ada tak ya? Namja ada tak ya?
0: Adik kasih tit nampak daily nation kaya nengko Bruce Bates.
1: Adik kasih tit nampak pada standard kaya nengko cuma meli. Ago baru tu kasih tit nampak Bruce kaya mager without a trace. Mager le 4 years Kenyan families have lived in torment searching for loved ones who vanished without a trace. From security analyst Mwenda Mbijiwe and journalist Bogongo Bosire to business Dafton Mutiki and a businesswoman Regina Wamuyu. The missing have left behind devastated families and unanswered questions and haunting mysteries. As quote, human rights group and relatives demand answers. The cases expose glaring failure in the investigations and fuel concerns over enforced disappearance. Criminal networks and impunity, with dozens still uncounted for as many files, gathering dust, missing persons, crisis remains one Kenya most painful and resolved strategies. Kang magile bi chiki kopeti abana Bruce yato mago igenyoro ago igenguni ago kai bar mitago missing kole mitei kimo agile mitei kevelut an mitago imu tago missing kebe verdana tana magile kapsegi ishi kutinga kopeti kibetia engu abana Bruce. Mitaji na gure Dafton Mutunga Mwiteki kibetana na tangu intabili busekti tu mangtip tam guna wengine ishiklo yatabu kubeti Rose Wamuyu disappeared on April 30, 2026 yeye na tangu legi betkora Irene Kagwa vanished in the United States 2022 angamgelembe Mwenda Mijiwe disappeared on June 12, 2021 while traveling from Nairobi to Meru. Awagina ingle Bokongo Bosire vanished from streets of Nairobi in September. Suta kigira kabisa ile bicha tjigi munju kwa bana Bruce. Awotoma ngi nura go irana.
0: Kaseti ni Daily Nation kale security chiefs meet over school crisis. The data to your church about Ripse Tapkalet and Emetor Kugren National Security Advisory Committee NSAC. Chuta Quat Voice and President. Indo meeting, change about police.

0: ketitab kolenyin kokonyor kasisiek en emotinwek chon kokongalolchin president eleo ko ngalekab chai kora ndamun kokere kikimite ngalekab kapchai konyor bikyok beit nekararan ako mi bilit notesetab ruswet ak Timon Medley nemoche kikimit ngalekab chai akine kimoche keker kele kakinyoru ndamun kole PSO nekimoche kenyoru en kenyisiek alak beit nekararan nemi nemoketebesho kele kelyan yani kalyan bikab kolenyin komi ngweny ko ngalek chon chekemoche any PS nemomi nemoyoe kasit nekararan komokiyoni ngalechon ndamun kimoche chito nekokikochi nafas en burgetab kolenyin koyai kasit kotatunge ngomomi ketebe kele kiwon ano koyai kas komokitebin chito in ale moboisie boisionikuk tom iyai kit netogu amoche apongesan in katiba man ak chukwu ndamun en bichon kokokotoret eb chekolas alak kokolipan school fees en kasarta ndanan manachi kamakochobot chito kokakomut bichu kotor kotobot ak kondoik en meset yeah, and we go to Munur Gondoin, come on, watch, you will
1: Kenya Medical Training College KMTC komiten en kibagenge ak Beyond Zero kogoitoi boroinwekab somanet en certificate course nebo community health nursing netetat kotoige en arawetab sogol 2026 boroinwechuton kikochin kipsomaninik chebunu kebeberwek chemelewet koboto chemoimuchege ak cheitobonotin akotinye kamongunet nebo kowal kebeberwekwak yetab kowong somanenywan kipsomaniat neityin magutichuton komagat kogoito somenywan en online ole inyite formit akinemu akiitya iipchi kirwokindet ak kandoindetab kanisa kosainen akonde stambit keer ile keatachen baronokuk tugul chemogotin kou ole kakiarorundo en website nebo KMTC iyokten baruet kwo KMTC Chief Executive Officer anan igoite en KMTC headquarter komai tarikit 13 nebo arawetab lo nebo kenyiniton bo 2026 asine chechang akobo niton irutechi KMTC website Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC campus agetugul, ananku county director nepoti lirindo. Oto agotin tugul.
2: Yes, taiko shek artamangwan chabota ilewa studio kibuatu nama Kenya Medical Training College KMTC komitenen kubagenga ak Beyond Zero kogoito boroinwek chabo somanet en certificate courses nebo community health nursing netatat kutoige en arawet ap sogol 2026 boroinwek chuto kikochin kipsomaninik chabunu keberwek che melewet kuboto chemaimuchege ak cheitobonotin yani kikitaban agotinye maget nebo kowal keberwek yetab kuwong somanet kipsomaniat neitchini magutichutok komagat kogoito somenywan en online ole inyiti formit ak inemu ak yeityo iipchi kirwokindet ak kandoindetab kanisa kosainen ak konde stambit keer ile keatachen baronokuk tugul chemogotin kou ole kikiarorundo en website nebo KMDC iyokten baruet kwo KMDC Chief Executive Officer anan CEO anan igoite en KMDC headquarters komai tarikit 13 nebo arawetab lo 2026 asina chechang akobo nito kirutechi KMDC website Facebook page Twitter anan ko X handle Instagram KMDC campus agetul anan irutechi county director nebo tililindo asibit ina chechang kotinge ak nito kobun Kenya Medical Training College KMDC en daigo shek chaka batata daigo shakarta mambut en olio studio kemanche inam John Soko na mchina na soko chitu kule asike mwongile nene isibu
3: ingaro nita bitu tabla na mjata kidogo soko bitu mwongile isubi
2: ya kwa saki narab siti ya na siti ya na
3: wana siti ya na inakuru
4: jamge boy jeju
3: jamge na siti ya na
4: ami wali kabisa wana ungo ingibindi ina kwa ugo negi kwenye ngele round up chubo pa weekend amma im nafasi ni utapongesa netara inapun kesa ni kutumoja ile anami la kwet kwa jabu school bif paa alivan ile pa kino kishete na mwalimu obias nato ni tegemani arabruta undu uji education ina bituzi yani saa iyo mi deri ya iwe ugina mi messages kila utari school bif olivan jokubar recovery asi kalau salah pat kalau limpa sungguh ya, anak sekolah ni mesti jadi siapa lagi bawa nuk agas lalu masih itu dah laku ya, malam tu, kini lawu gerak tau. Orang mah, mah ini willing hati ni kau itu, tapi yang ni berlaku ya, kau nampak kau nak amet. Untuk kau kicap laku ya, kau gumpal sungga. Untuk itu limpa sungguh kau gumpal sahijah. Okay, majike moy ma weki congratulations. Ma jana moy congratulations. Malu moy tobo ni ma shon great. To gos kage roi ndi natu yeta lagu. Ke ngalo di lagu konai golle yotor ni misare ni di ma vive mbele sanu. That is why I get me the lagu sai so mandos kumnye. Atar chaba sukul so ma jike chale di president anyway. E gerpia sa la ketinye. Ndo so juta chugo baro pitokyu. Won tubu gane won amri chomi ani je kongi la kai maye kweru so bagu ngalon obet maso mungi mane atwa ngale ga bin siasa dir rai ni regate un glance per tergal così regate ringan got koma che ke puto position ke puto regate o galon so bagu mi go yo ti chai o mi me set ko gen gen do sen ko president boy meta kenya. Lakini shere ne togor go bitung be tu tabrane. Ndo limba sendro. Wot wal metu tita ne bure in, ne bure rgate. And then after that ke appealen. Wot wal ga ngale jo dan ne sigis mas. Tu wani ha. En Supreme Court o masike ngara go somnge chere rgate. Ko go go buta automatic diga bu position. Wani ram tu blogo. A majority leader agar apsigay mara apsigay ñen borñe apsigay MP ni basotik umite arambe che ke umate ge legit to yos congratulations ingo komite ki tan ge tie gen so drift in sarkal ni bara bruto of to yot ago ngalala so mutini bloko ngale ke kwakas kar sa go ite otol onde yue go ngalala bloko ko mo jibi ga apsigis ko lechi akwe ke to bar go ndo kwo bakwa jita ngomure lara giuni ona mo ovochi bitina ochapisi gicha gole heri ngani elion koe purio jaka laka chapa huti chapa ka chapa limba nandi limba merkwes limba gayo huti jaka ondo ikuwa kwa barak nango tatawa ngalalu blog of kuno kora isi wanumu breaking news kumalu ako mandi ke kabar kwa ondo ikuwa kwa kabar kangea tiga sikis kubarake chegei. We got to go away to Toyo Togo by President, who we keep on the way met up Kenya Togo, who when you get a joke. Now, Togo task for Kenya Musuma. So, my darling, congratulations, and that advice in our Wunu. Let our Alien, our Nuran, she let them block up in the University of Yaza. I got my own to talk with Tino Boy and some Maragin, the Mutu, they would have breaking news and die off. After Angalegam Nakuru. How much I'm going to be taught when I grew. Among all the other, of you could be up calling in the woman, pumping Igro, Opa, Omitienda, Logo Jagranda. You did not in Friday, you were calling you. That day, go away. About a month, I see thousands of other never make a look again. Let me attend the general in one time. Yanga, good, Yanga, and not be sure to get in a legiver, but anyway, or you guess one man, I get a legiver chief, Yan, you got to leave me and be like a joke. Kai cita dengan urus susan. Kalau betul memburu hendak bawa lenjin, kalau kau ikut karya, ikut karya kau kau kau orang minsa ke. Amal awal ni urus minsa kau sah. Macam apa yang jadi tu? Muka gudi. Ia ke engkau beri tap kau lenjin nak kuru. Lepas tanah itu tanya engkau alam ini galal, alam ini apa berkerasa itu. Tapi buana, kita weringnya nego tonon negure wakili Joshua. Kosong senat. Ini yang kita mutasi orang ini tu juga masih bro, juga ini juga bawa antam. Ini yang kita juga kap kembu. Oh cuma ada cuci ini. Next year berapa sih? Yang kemarin yang alalan ni, kemarin mahu cuci ubur level dan tu. Allah cuci waktu tin, wah eh mai gongong ni kebar mandang kau gitu gitu. Kenyal lah ibu ibu Allah. Nego tadi nama ni nyawa ni ubur itu semua. Wah ini yang kita senat tak beri tak kalau ni kebun nak kuru. Oh, tu nwe chigere macho in Susan. Tu chigere mangando na teni kutako kutego kwa insena tagulo. Mune kwa mkijamju mika kolenji. Awa wame bichu tako mandabu wana. Kasi hindi oti Susan kwe saibu wana ikuwange kichu. Ni tito molo na wogi ngarenta. Oh, tu nwe chogubu na oti chobo genje kikuwange. Mile kekure turibu wana. Sanda agenda po in. Nekildo wabagi kichu. Walo wako kwa wabagurutu kutoshu kwa waldo ingikari ya ni. Tani itu kayu mondo ile ukure tui. kokichop bwana town inote town neberber line kokichop lamishen korir bwana nepong'e kitinye nekure kirenget aketinye longirwoni aketinye ngin aketinye sirikwo mamite bwana initite kirenget otunwekele mungu bunuyu asinye oleche karaini wey kiberber bi akolenjini sile miatano okona ibichuo onyone kitari ak 10 million yani biik chekomite yoto nekit 10,000 kikoin 500 amu kokile mososhek chu bokutit iwey kokile kiole kityo kingengure ne mososhek is amaita keng'alal akosom borietab kolenjin biikab naikuro ongenam weri ikure chosuarotich wakili kikoi senet kenokisieten ng'echeret asutun kokwo senet kongobar kotangoi amu ribet kikoichi gavana kikoyone kanyoib gavana age tugul kolenjin akere chepkondok nyun kesiche boisionik wey
2: Ngoi mising, ngoi mising, kwa rafisi tiene. Kwa sakina, aiso wa singishu? Aiso wa singishu?
3: Aiso wa nabago ile.
0: Ngoi, ngoi blues, aktinge, umberena nikoko nangari mtabi tutabrami. Ako pa siyase tabi emet, ongi kwa nito siyase tabi emet, akko isyo nito saan, emetu emono. Ngoi laka na, blues aktinge atkuri. Kele, ngoi kumi tarani, kwa mito ike sitolin, baka pirwa, nabarata ka shako. Kobinge nwa jumbe kike ko gila mjumbe aga kwefa na tako wakilisha ne mbanya men. Wotoki tuku kika ere wata ka shakwa ko tuku kii mbo si tini ko jota ne mjumbe na nyomu ishima ya konga. Aga kwefa na tana nyora mandako aga leji aba oli mbo bunge abu maiti bunge o yotu uke mako ati. Ndo ngala ka aba isho nik ko ngala ira mbiki menda itar isa ere kata ka shakwa. Obi yai kike 100% isa ere kata ka shakwa ndabi ya mishu bendoli. Kita yang zombie cok, kita itu yang serikali tenggut. Agar itu yang serikali, agar itu yang biungos yang itu serikali. Namun jika waktu itu kalau kita no juga nama kalau no, itu juga wakili si tinggi kuasa presiden. Amat amat aku ni berusak tinggi. Lepas ni bicara pasal serikali tak masih marah bruto, aku faham serikali tak masih marah bruto. Obyek sebab apa tijet tak tarik berono rono. Amat agak ama agi kelam mangga serta noga engkau tujuan apa tajam. All the game with all the boys in Gishu. Kegeneration of the Kari, Arabrono. Gilenir Arabrono, Kosakunga Malarabrono, Golen, Onge Sabote, Mujimara Brutan Bajoniki. Tavamarabrono, Gol, Bajoniki, Gerbole, Ole Kauli. Kunga like Amadagama Ruskuna King, Kiger Abiasen, Gogaita, Tugu, Gogaita, Nibiki, Mitagandi, Kubaturi. Kiger Gogaita, Mutun Factories. Ayi ini asal umur kalian ramai kalau kapan boleh aksian kau kau ikut mikir kau ni. Ia si presiden kalau mandi agak kurang, kalau mandi presiden, boleh matu mereka apa? Kau kau saya kalau presiden macam ni, jadi saya kalau berono agak banyak kalau kau kau mati. Kita kau sama sama kalau presiden. Kalau lagi kau saya kalau saya berono, kami itu ayam dia kalau berono. Bukan ini tapi asalak. Jadi mereka yang maju jadi kalau presiden. Bagasana tiada presiden. Aman yang kalau kau sama net. Amu anali, kau mabias nebo kawal kau mabias nebo education Arab itu. Kalau Arab itu, awam mesti kaya kasar ni tak berusak tinggal. Kita ni lagu cek cemite sukul tinggi kawasan nidam. Kita lagu cek cemite sukul kutunya tadi anak sames. Hari ini mesti kaya magel, nelayan kita setan sukul jadi lagu sukul ni cek komodiani. Kita ni sukul sih, kelej anda lagu tadi anak arah. Maksud lagu cemite sukul ni kau kau tadi anak sames. Kau mabias Arab itu kalau lagu kita tidak tapi esok kita mesti, aku tidak terak rago tentang sukul kita mesti. Kau beri di polis station, kau tu ia ke aktu kau yang gula tak kira. Asalnya lagu kita orang ini dosa man, asalnya kita duit kami mon. Masih kini berus ke lagu ini lagu kita orang sukul ini tu bisa ni lihat tapi yang mana? Kita jasa, ada jasa kita kau ungkan biasa apa kau beri sen kalau jatuh berono. So mana kau mabias kalau kalau kau so mana terani cikuri mon. Asal kami itu presiden, kalau kami itu ibu rusak tinggal, kerja kami ni belajaran tu. Nego yang menteri, kau yang deputy presiden, dia ngalali saya kau presiden, nego yang mana dia mungkin dia kandui. Awang kau mahu biasa nego apa tisyat kau rono rono kau le, orang yang nak lakukan tadi yang negara kan. Aji ni tak biasa nego apa dan biasa nego education. Kau mahu dia langgok ngalai tu, kalau saya mahu sabtu macam itu presiden. Amat amat mahu lagi. Bukan tu bici kau sebagai ibu rusak tinggal, aku kata kami di kerja kau le boleh tinggi tu. Kalau aji juga mahu ambil lagi berono rono, kita akan bayar sini cik. Kita akan bayar sini, kita akan jadi galak. Kini dia sejajar, kita ni mahu sih sejajar, kita ni marah rakyat, kita ni serius. Awak kan faham, nampak biasa.
5: arab ro nak boisionik dama ko fe du nañe
6: bye bye kete set up touch fm ko baraste un inye gasta inde nyan kole en nguni ko imuchi baraste ga barasta ta mutya en kete set up touch fm en alien meeting wanya ne bo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fa ne le la ko imuchi ya ko barasta ngung en uitu ko le meeting ko nyo whatsapp number ne bo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi sekyoga, Timiten Bome Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simweta en 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up call engine, komite na gobonye en kasarta agatugul.
7: Touch FM to get up call engine.
2: Ahora tengo que checar no maxi checa batalla le pasó que siete con otro batalla fue metido que tapó el chin con tía tres de nuevo que está chin que el caribe sana subir que está ahí ahora acá mamá hoy que checa 31 que checa 31 chiva 30,000
3: yes
2: hago mamá que tú lengua aquí chutu soco hago todo mis skinny no masi pero tú chagre que chutu sabré que chan todo mis skin agere yes agere Annette Kirui todo magnye que ahí siquien soco Enna kisiki chen kisiki pornes kisiki so mete chenaga ya kana ba chu chonga maga inu tiko siki 30,000 asiri gele kuku kiko ni kora bisha ksi banga nge
3: yes
2: ta jo get liga tisha ko eng star 274
3: chitu soko engi goni bana brosa kisiki na fast nota nege
2: chitu soko tildiga teta sisiki star 274 chitunsoko
3: yes
2: chitunsoko asiseki yekseta en coroneta brani yes
3: aleje kitu star 274 chitunsoko ingikuni aleje nafas kuna watani raisa kabisa idale ni kitu ngani star 274 aginele tiket ishek kwa yengitio nege chitunsoko ingasubu inatana beta brani siki braindo natani nege agunita higwa jinafas kina mama kabisa na mjige braindo natani nege nabo 30,000 in Kasubui nata nubo petu tabrani yigita sutai in Kulip Studio star 274 nge kasakine mama ilo nge wakilisha nge na mama karibu mama ilo
8: yamge duma no groove
3: yamge
8: ungoi engwa runane mnyinu kwa chomwe kwa muka wa indetu agogo agune igora nafas kwa macha wa soma mwani ole kiko le chingo muti ondo ikwalaisa somane kwa nabu kori ke dertir kwa nabu kori ke mamuche ke analoke kwa mogo muche ke kutkote vata kwa ndoi kwa uloga avi ke muche ke alaki nivelso niya kwa nge gure na ya kichega nye ngwa mutichu amuni velso nika pa kori ke dertir ako velso nika pa kori ke mokore mwange nale kukure na enete ako anyo na esi ngaliya nika gile negotiation kongolol ji mwalimu ag lakwe neginete kwama kwane taso manet kino kuse kwa ngo misu kano kuse kwa ngoi kwa misu kulo kimi lok suku oki kinyorta yi suku kwa kikete kwa kite sikikyo kwa nyorta loko chukwa na suku kwa kikote sikikyo Jadi so mana no sigi cota lak suku lizie cota, amanyor tak kaki kebe. Ida kiri lagi bel suku lizie kuku mago so mana orang tu cuci dacu cumju micu. I, negi o macam sigi tiga no ayai sigi cum nengi ece. Negosiasi nak lakuat, suku lene lakuan ada suku lenji ne. I, ayai negosiasi nak laku kuagengga. I ayai cintu kul negosiasi nak lakuengungengga. Si muti kwa sugur kwa elegi ginde ravi niga ravi ni sila ngata tukukia kikita eche sugule note maali ke mi sugul jema kenya kwa sila ngata kutu mod kwa itire yonko roke mwa maali ki sabo andavla kwene metu ngewegu ima che ilewa negosiesho mbara keba kwa kea negosiesho nakla wakocho wa mite polisi sike yola wakocho wa tete log neki sabi inyaki icheki lolia kastano vichu endu kuchu anami vike matinye mugule ldaam sabeta achito Mayani ireano ko mayani agoi takika ya mwisho. Kikisi lagu, ako kikisere kong lagu. Kita molikinye kebe ndi school kele kakile kamae kwa naam lagu slay. Kone ndi siki kako kwa ita lagu katisa kebanishe lagu. Ako kisopcha, ako takwe siki chupa lagu uchu mkumi. Kiko abe school siko sopcha lagu uchu. Ini ya itenge kwa sivin dengekta. Ako sivin kwa tako unichit. Lagu uchu kwa kpelezi. Matu sabtu se sabe negarara. Amatonge ngalge oya ki lagu dengekta. Matu oya ki lagu ya itengekta. Iche chanko dengekta nende matu not kitisi. Amacho dote baate siki kwa lagu uchu kwa. Mwa kai kai lagu uangu ugelu. Kikelu lagu uchu. Mago na mungu kayame. Kale siruti ka abjoba itiko alakwe. Aku mami lakwe tinggal, mau seru dengan kalau naik, kalau kita gua lakwe, aku ngekur lakwe tak rukut aku mami. Ini kalau amu juga anu segi itu, aje namu ane rezeki langu mukulal dan nabak kuangu, alat kalau ambil juga mai mai lawa tak aku beri aku mnyuune, buat kau beri aku kuangu lu duna lawa lawa juta, duna aku ogunne esabe nenyuune, era jamu aku tiar lepo lengan rafiem gara ablanga, kau kini betalu sabe tiabian saya nabak manu.
2: Yes, kwa kimwa tinget kile mita na vaa soko, mimi na vaa kabisa Miguel China garara nen soko, ago back na mama. Agere kama na kichok tigatisha kata utigatisha seat. So wange tigatisha tiptem ak somok. Enak na mama gonyor tiga 3000
3: Yes.
2: Agere bicha iger tasang go 81. Chita na Stella ga iger tasang, Farsi ga iger tasang. Ago agere chita muren Petchi. Ne wasi 0705. Stella go 07011. Ak Fate go 0790.
3: Ani congratulations Juliana Rono, Ban Bruce.
2: Yes. Ko
3: nambari ni 0719. Ago chitu 24 mission.
2: Yes.
3: Me dige leje congratulations agere ne ndat kut mesen na genge.
2: Ko agere big chu tinge chu Evelyn katil tagenge wa katinye chance wagere chitane u Gladys katilige titagenge tapsabe katilige titagenge magmagele sinye uru 30,000 mamage tulle igwa sech itilige tishek ata tige tishek oeng ago mama tulle giri chutusogo to mise kigigo che guk 30,000 enda igwa shek tutigin nita gota igwa shek chewa mwisho ta igwa shek angwan star 274 hash wagere mune nikia chutusoko na vasko bak na mama eni guni wagi sikye yegi itesetai
3: engaro nitabana
2: brani Yes.
3: Ngega sakina bana majority kocha.
2: Kocha?
9: Wei jinga attack cruise ojamge wei.
3: Jamge bana kocha.
9: Wei abai bai wei chibata tu na garan. Nego gone go mukto inne. Moye go ngoi wei. Le li jho ba go ngoi. Ma mi sie. Itunga le je iso chi kwei. Masabe chi. E magati atnegen. O magusabe wei amuna mi sie ta munne. Amu biar nak cium, awak tiba-tiba tu lelaki, ikhyo kencang, kucing orang kalau liat, jaga manggalai kencang, kogo negir mira onda manggalai kencang kujur somane. Ellen, tiwa lagi metu Ellen, tiwa lagi Ellen, lawak abang ku nunggu macam kicau Ellen, cium ku agilan, macam kicau Ellen, cium kibiri. Iwa lagi me, walat logo, lagi gigi pun tak laga. Gunung kat teru Ellen, teru kat pisca. Ini gunung tu susu nenek uti, engkau dia right. Ima kengkau nala, kita agak Ellen tu nabi buru yang korang. Ellen tu mana bangun? Ellen, kalau Ellen pasti akan bangun Ellen gun. Ellen tu mana? Omaid kiri wajib tu bangang agin deh jadi ada ko ter ngalengar mungkin ni ter kapisa cipta nyungko mikir segis awang kau itu ter ngaleng kerja oleh bapa ne cipta ne sepu semua ngaleng kerja ter ngaleng alak kegalak prusibu agi muai lagu cugin amegi ngalajin itu lagu cukup magila. Raga mungkin negara lawan jin mungkin lelda. PSP talk is right, 100%. Kena lalu, kau negara ngala, teknologi lakwe, kibulak lakwe kena lalu. Semua ni se, jadi saya lagu, kau mian mana? Negara ni tiket macam, ni kapasa kwenye tiki mama kaglo ta assembly koko nyunyu dos kongolole kwenye tichot. I tell you what you do utumai ngolole. PS is very right. Mama geke kwama ngora yengale chukiba kuinye kimi nguni ele moye na tutti con la moge con l'acqua che mi ingugno vele che è galare in cui chi li ho in t'acqua ne che va che è con che con lo che ne male mun le muoie capisà con lo che ne mamma c'è c'è ma che ma c'è ma ne sema chi li ho in e le cose è tu che è galare e le mie mes che è galare e le che è con l'acqua non come uve le che chi vundon sigi kyu ter gun ka agle gi dala kwet gun ne bay bin dan gun chee bi gun ko ter ko aga ne tu na go to tak ngolo di sob kam sa ki ngare sa sob ke le ba panda di ni ki nya no dati ne se ni ye le bon ha ba ya gi ni ke ngala lu kun to ke sa pi to ke for right let us took abo so manet is 100% transition so ba ne ngale ke cha kanne he do he just to give kra ke nibi ka ke le ala ke le 100% transition ko ba ne kunu ni cha wa to so end step ngine wa end step ngine wa end step ngine you know ake ngalo di lok ke mya cho te ngori ke cha ku cho ngalo du wa le wa na enda kwa mesa o ne nyoru family che disability lo ni wa le wa to to na ngale so na dadi mama ko le ing bro chero kero baba kero ko gun che mi mesa ta che mi ngolo la ko kula baba baba ko le mie me ta nyere o ma nga alge o le mie me tiot nya ni woro ngor yo ne ke ne la ko te nende me ibo la ju gicha ngor ma kitinya la ko ili o ini woro ngor ne ke se ne la ko kwanda kwa du mi ana mo ko se tukio mo ana mo no ele wendi du ana mo ge re bi ge le wendi ka se mo ge ra ne tuku ke cha nga ta kama mzazi ku ke se mo ge ra le anne agni kote tar gabza tar legi gibule kitot kya tare kingo wai gorong bojo tonge tengo to ni labati gorong dipuge wati bago rusa ni ki wagen bange ta ni ni ko se ute nyo no titi ma tal ni do gule gani kame wa gani gulu tanni tar ibuni eme adwe dana baga cho gole ter iwa lagi mu ero sitiene kizigi siat kizigi chako to moga mai kigo ndo tsigi sa chungwe chero go ndu kigo ndo wana sitene mama ba te ye amonge ngolo ya ne bale ki mama bloga mko ba mangale tenge nge go le ki maga sile mo ya ki zigi ingen ki ta ki zigi cha ki ye ti ki ne ko ko go nuri a ga mangale ki cha mo go cha babi ke te to ndo go ndu ide ne maga se bi ki ga mo agila ala go ti iso kogi itebe kone lehena epi mwa ewe mekolo ngo kitebe eno kutotero chwana kuchichwa zumfikida mati mebile ozi mati uwe msumana mebile unyeganata ile oho my friend kuzugi kuneta no mecha watech wangetenda ita kukigete ingo kige ego inge choro kila lakini techeke tenge choro no tenge tuku uke Pure, level leje jukuri. Kichor. Kiki ganabi. Hi ganabi ke bloga kiki ganabi. Hi timara. Hi turu loga hi lekur. Inye ke. Potej. Kini lele mukuta no ta kusha. Ogi mai tege nge on. Hi mai je tege lon. Ogi le no mukuta no ta kusha. Loga te pure ribiki. Patai na meme patao na. Obe ndi moyi me barak. Oh, kena mak cawu bijak, kena mak mungkin lor, kena mung ne. So, mereka ni ni boleh cikar segisak. Hei, orang nanan, ogi ibarat gaya barang. Nicu. Barang gaya barang.
2: Kau ngai missing, kau cak. Chofri, mutai Chofri.
3: Jadi apa ni?
8: Cangge, rusa tinggal cangge.
3: Abah remut yang deh.
8: Eh, abai abai, ulang jengko aja kita, jadi ni belum lagi jangan tu kita, mati tongginjang jengko tu, ongen ngalek Bruce keget tu, kumnya ini kau kama ini nol, kalian belum apa percuk cakap, mai kau cuci kau bapak tay, ini ngolol, kukona mwa kujongo tukiblogo kama chwa lewe pongezi Isaac pongezi ngalali nye ngalali chiburulie kimi yone tayono ngalee chiba belize taf sukul Bruce ati inget kuri chiba manitine kukukoya chikutake chikila muni amune siku kanga lalo lini kunyuku unamdoa chikinyuli yani spirit ne mi kukangi ina melo limbo na kuru kuka hitu ndano kwa me nibuwa chepata enme kukile jini principal nibuwa kwa la national schools tukul tuma walal ninyo kwa ni hito mwa lal ninyo kwa niger kwa niger kwa katako nga lego chujon mwekere leo chene kengalal kapena negotiation is the way to go to negotiate and teachers ak barem ak logo chuto kengalal kile ne kine kwa mache yekai anano vinye kwa na mamitu wao chika maururiyo rusa tinge yaani kwa maururiyo kichotuku elan jine gen au kako pel the old school so wanya luge kerewe monitore ni tukuchu ame kumi waneti kiki wanyanya za logo kwa mwa wara kwa chike mwa kopitu nena lale en la kwende para haini kukike mwa chiko mnye kele emu institution nipa ime taf kenya kumeko chomdao kekiri la kwe so igere ile kiko vitu kukechang kiko ichi challenges so manet kabisa ako kayuta angoe loko miso vitu ango mazoma lakwani kwa rako nyoko sobo zote waru na kwa heba angi ayibaro igere kukua hote kartasi ishe ngolo ole nege lakwe negite nipo kini ishe kama so omachande kutake ngalal pitoko kwa ngalal kumye onge ne lakini engalega test kuma ngolo ole njono muna nende tomo igrezi yanga kebe school Bruce atinget kebe general meeting ni mite logo ki ngololi kwa eche siki kele kia e our path kele kwa ni school fees ake liba remedials aki alrimi isye lakini kimache gredit kwa rungeger negararan ako bet meseta la kwengunga class teacher aki ngololi la kwe tile omwe gredit koni ker kote lukucha ine gredit ne magia ika asitman kimi mwanele gredit na otan uwea cheke high test so magine kwa siete niye nyomba test lakini problems chibune lago kwenye sukuli ishe kwa chike ino kwa siete nduru matron akwara president chiba sukuli ishe chuton amu mise lago kiki kwa lewe lago chuton kundo chicheke kema kwa si channel inon akeba table kengala akista tubu kista ngele lina te kima kwa ne principal chiba sukuli ishe kwa swalo ente pride netindo chaba zota la chiba asyari leo engibori leo kako liba lakwe kotar kai nibare kergo itu kara lakwe ka subo kubirka kia sijinde kotor kwa itita ulimba sukul kara ya itita kila hee kaa mwagige kaa megerne ya maatu to nyanya za lako elibi tume ngalego ya nga chilila kita genge kupile leo nipo kongi ngalega kondoi brusa watar hatinge apurie nyonko kolenji kimache kete kondoi aina kimache siki tinge buwana kekeronu paragoli kwa mkoteche moruyo sikala kandoi kwa kena ome kiswa cheche cho kuma kwa aina Isaac oki micha maita asisiyan koko nyungu ni UDA kimi tukul lakini kini kukumuachi Isaac koko kine kone kitu munge cheki ngale aki paka aki puri aki puri viko ngalal ele mi viko mito nyota kandoi nate kwenye virtake tuto lindoe nyegen so ama ya lepo ngezi yango wa hebi tau mongo ngalal kwa soso kimo kini ngalale na garara ake urtu yet ake inama nyigurbi chembia kwenye kutore tineke siyasa ya mtuwe chuki virte mwara kuburburi nje uwe skocha ilele nge mache kimo hebi chembia siko kerti ni wikando enate ama ya kasa anene kumye kimo hebi ke new faces kwa mtu nizali wikando enate or else iyo yusubare ni mana
2: ongo mizi ongo yike kasa rap sang ni mao rap sang nabo mao
3: rap sang nabo mao
10: yes good morning Puana Bruce ak Puana Timon
2: good morning rap sang
10: oga sono
3: iko sin rap sang
2: iko sin kumye rap sang
10: Puana Bruce ama ngwa loga son mataka ige tuye koma kwela lakini kura oso and I am back like never before. Wey Bwana Bruce ak Bwana Tinget amacho agesune chomba sukul because that is very crucial. Lakini nena name ngale ka siasa. With all due respect, Mheshimiwa Governor Isaac Arap Ruto, au Mheshimiwa PC Sigei, au ni support ame Arap Sang, Mheshimiwa Isaac, au Mheshimiwa Sigei, PC Sigei kuri teine ngajere tap sotik. Oga Isaac Ruto kawe en Bomet County. But with your all due respect, kumi ngalek chana omwa, chemonge na ole omwa ito yun. Aron cheru yot of all people. Ketike maswali chekikotebe mburietab kisigis, ak pikab kericho, chemata komuch kowol. Ito ubetut na walu magosa chotet aron cheru yot. Kikiteben aron pikab kericho akobo 140 million shillings chekibo kerenga airstrip kosisike keteben akobo mbaretab samburet the land grabbing nebo samburet kosisike keteben akobo in listit nekibo squatters nekibo chelimo chekikinde oriaek akinde moindik mi biik 220 squatters chemokinde listit nekibo chelimo biik chekikinde timin ako tukuchonito tugul ko chetinye kakaron cheruyo rirekab kipsigisiek chemiten en Kericho ko rirekab kipsigis chemiten en South Rift karomwawech olenchech aronini komie muguleldo okonei fax kikotoret mwaru oine kasta mut kokokimiten Nakuru kokokure PS Rono PS in ambassador Julius Pito akoyachi tuiyet radio callers over 80 kikoyachi tuiyet Aron Cheruyo biik chekergok chonitet kikotoret mwo Aron koromwawech olenchi emie muguleldo Aron how matosapoten chito nemomoche buruyet kaikai isisigei Isaac Ruto sisingene kabisa sisingee pisisigei akisom ng'echereng'ung nebo sotik anubuch komayani borietab kisigis chichonu mwoe kaikat kebe olimbo Merkwete akecheng Murkomen konyokondochi kipsigisiek akot komomiten kokele makinerekse kokele makiimake en the speech nekomeken Isaac akatech akin akaron cheruyot kabisa number two Bwana Bruce kongabekab Nakuru kokiyonchin akarab CTNA en Joshua Rotichinon kabisa biikab Nakuru ko you are cosmopolitan county nekerke ak Narok kicheng'e nekaikai kele ng'o nekaikai en masaek ak kukuek yu kichome pati kole ndutu en Narok ochome ak okwe Susan Kihika en Nakuru kerkee kukuek tugul lakini kicheng'e nekaikai kerkee masaek tugul lakini kicheng'e nekaikai netindo muguleldo en burienyo Joshua Rotichinon ko netindo nekokiker biikab Nakuru kole kaikai kikochi kok senator lakini chito nemakodisobeni akot position agetugul ko women rep Lisa Chelule mi nekebore ogo somok onge chepyosanotet koker biikab Nakuru olewen chito nekararan en obo women rep finally ko ng'alekab somanet ingetiny ng'alekab lakwet koketiny ng'alekab sikindet ako mochane kiyonchinen ok ambassador Bitok en ngolyot akomwa Bruce ibwat ng'alek chekibo chensis en ng'alekab finance bill ndator komokiyonchi chensis tuguk chekimwoe kotokikolal Kenya tomokimiten nguni Kenya tomomi Kenya tokikobe Kenya angot komokiyonchi lookab sukul keyonchi nekikure negotiation kiyonchi kong'alal kobur en meset somoku number one ko mwalimu number two ko sikindet number three ko lakwetab sukul konyasan akane nenyun en Friday koitu nebo Kabianga boys koitu en tuo konyasan koitu gaa kolenje kole lenje chopa gaa amomiten any makosa nekobit lakini ng'omnotetab konetik nekoyai kionitet kole amun kotko makisip kesor lagochu komuche koyai kit agetugul sait agetugul now akot kiyonchiyonchi Bitok tinye ng'omnotet akobo ng'alekab lookab sukul kikoker ko lookab sukul kole nyolu kiburtoni
8: nyolu kiyonchi lokab sukul sait age nyolu kiyonchi sigik sait age nguni konyolu kiyonchi lokab sukul akelenchi ele miten makosa itop testa kasing'ung nekararan akokere kasing'ung boisieng'ung nekararan testa
3: 7 jota jemite soko inge kuni bana bros
2: yes
3: kimiji tiltikiti kiti agenge natoki nengei tiltikiti agenge kitu nengei asoko miti siki mbetu tabrani akuni kwa hiyo chieka tukul bana bros niko jutu soko akutomu kusijige
2: chutu soko agi tildike titagenga agenge tagi chitu soko tomi siki 12,000 ngoche gugu akutika titagenga kichoge kibaishi nguenu tab 20 akutati shillings star 274 hash star 274 magi geri gele ngona chap chap kabisa niko chutu soko leonard 07 01 5 72 I get 10 sang Winnie Pongesi Winnie number 0723 Agle 305 Mwisho Pongesi Winnie Evaline Oginye Agere I get 10 sang Evaline Grinyoru Agere Chitane Igure Ne Irene number 0797 Agle Chitane Banyin 607 Agere Chitane number 2 Tegete number 2 Peter Ngeno I get 10 sang Peter Ngeno Star 274 hash Naomi number 0723 Agle 423 Mwisho Pongesi Naomi Tegete number Somok 12,000 Jitugul
3: Yes.
2: Ibanga ngeza star 274 hash.
3: Star 274 hash.
2: Yutunso kwa sisi ki.
3: Biagon
2: goros.
8: Who's bed?
3: Namia biagon goros.
8: Watu wanti manmeli jamge singe.
3: Magasi.
2: Biagon goros.
8: Ona mnyatua kwenye limbo jevaru zotinga.
3: Maya orja tu wiki kaita lugo. Maya wanya mnyatua.
8: Maya mnyatua kwa kuwaere man kuwaere kwa changa biki mi Facebook ni agero alikuwa na mnyatua. Kanga tin. Kango tebe brusko kwa apuwa tega ne zukuli nangipa rakoro sare eno limbo nyana sa kunani nangipa ya zukuli kumiko ne kumite singi kwe kama jayi na mwale in na lega abnoga ne amachole in amachole kiko nko kwa PS pito ingale macha ina hii brus beta kti mwanele macho na ilo yukake itiru kepa ishiye nga amnatit ako mwa ako tibilia wole njoo tuno ngone sani kanle obwange nga lal Because they Bruce better to Monmeli. You might have what I ever seen, Logo, Magosa, I said, Kimmy. I'm not a Marley. Two Chukas, Logo, Akmal, I'm not a Marley. You two get the ties, will you get your Kenya? Look what I would to go here, PS, or here, Vergali. Mean, I like you, Lazim is anything, Bruce Bates, call about the medial. Nata, wrong, I let up school fees. I'm not a Galibal if it's the three. Like in the day, they've been struck your Bruce Bates. Kowe ndio mbaga sebeti baada ya kuhudia juu suli ya galak baga bokol kuna viba la kigere leki 100 and something ni suli ya kibe ndio baga bokol la kibo kala kono ende ni tare ngo kama mwajeri ya ndio ndio ministry of education kwa 53,000 kome lele na kwa chuko berber la chuko tiki to linke la chuko le mwajeri ya ndio serikali kwa 53,000 lakini kanya ki lazimiza ziki kwa ndio baga 100 and something thousand aki lazimiza ziki kwa ndio bare million Semakin neta lagu kyo, apa cakap ngah Bruce Beta ni neta ni punya orang yang alal yang tuh tu, orang yang alal gua upan, gua naik serangan ni gua, aku ngah, kalau mana ngah ngah PS tu, PS itu inti tu, kau boleh mana? Asal bila kau boleh lagi cek tabu siap cegar esok pun dia macam ni bermedia lah, makin neta siap ni mana tinggi, ni macam orang alal apa mitu apa kau menyuruh lagu mitu apa kenyal lu, apa esok dia kelakam lagu tu kecang, sukul ni cakap lagu yang pandu kilo si ni jadi tinggi kalau bapa siap. Kalau bangga pros, kogi kogi lagi naik lagi tuh ni kan ni, ingat lagi kalau tuh juga dia ego boleh ini tenggul le. Kita macam yang alal, kini mau ni juga ego bermain dengan legap yang alal dengan legap test, dia mula test, kau boleh beti di, kisi ke sir ke apa ke ayin, ke apa ke apa universiti ke ayin dengan legap sistem, ke ayin dengan legap in, tak tari kau macam kita ni rosir, nono nyonya legap siapa, ama jual lein siapa. Neto sata enganya nguni koi Bruce Beta Simon Meli imaje ke mwa chinge man kiga mwa de radio ni wale yon ga le nji ni mwa yon ga le jo ni mwa mbata wa mwa mbata Bruce Bay paro on ga utu na nyun a le nji ni barda ni mwa mbata ba kwa mwa na mutile jo nga engo ita
11: komanya deben na le gane bichu gatay gondoi ki gatay gondoi de bichu ra 2013 gatay gondoi de bichu ra 2017 ke bichu ra 2022 tumache gatay gondoi ni tai no ni ni mana mi mi gondoi tai ni mana mi mi ni mama chu ta ba tuan e me de ta gengo to e chai ga gauro ago chai ga gauro ago ko gu ago ti we gore ni ndome nyoru we gore ni ago lenje gatay gatay go de sta ko misan ya ta ka misya ko ikondu ni zetu ku je chiga ago tege nge ago te family je chuwa gezi de police madar family je chuwa ge jega ya ni bu ke donge mo anya man ko to le ke te ko ndo igi we gite je ngo amma te yo chin na yo chin na go ja ngo yo na ma go ja go le iwe e ma je ke te ji to ne ma ma ge ni ki ma no ne ba ge bi chu ko ra bi ngu ra i bu ge ka yo ba ra ki ma je ta nyo u ne o ma je nyo ri ba te no ba ge go ni security kwan mona mezi mochi tabare ye mochi ge lenji mi arambe ne mi go kwet mi la kwet ge mache ge mut kon dia ge mache rabise gar goro mi kana mezi mochi ta ge birji mi mochi kele ya ni we imache ge te ti imache ge te ngo ya ni mache ite ji ta i ko biru ngu rai mache ate ji na mena mona uzi mo he ka gi nye lenjo rai ni mi mulal de ngo ye mulal de ngo ne ge ngala ne man on ge mwa ge le 2020 ze be ni we ki bire gura ko nam ge ak bu ak lege ke ngo undo igere iwe ngo tingo chi ni biga lag maboto ni we ima ye bi de ura ne wona mga yoto ko ma jamma ngane ga bin ki asro no agin ak pi jo ndu jamba gre ga cha ku e kini ngo bi asro no gi gonne che 6 million ko bwa tega factory la gen ko gere 6 million cho ta ma to mge ger gi ni wanya gi ta ile je gonya chal genereta o to ta ge cha be ngane ga stime no bo se kalyan ti na bra bi ni ge mi juza ra bi je go Alias ni kan generate tau gimi generate. Ni alda ni generate ai jaman. Cepat. Aku tu suka asli mana tu jemah di kecil. Kalau alias ni al generate. Eh nunggu ni. Ibarat cerita bisa gaya tu sih kita mesti jujur bagi bodi macam. Atawise. Emas cakap lembek lembek tangguh tapi bagi ber. Bagi ber gaya curi cipta. Tapi mungkin tak cipta lah orang tu sih yang dijek kui. Mereka je jatuh cipta. Tapi cipta ni mana mesti main nul.
12: Kau enggak.
13: Kau hospitali. Kau mungkin lagi lalui dormitory.
12: Kau tidak baca kamega.
13: Ia mungkin lagi bel dormitory. Aku kerja juga. Aku hati oleh kabinet stampi dengan lagu itu. Terus tadi ini di hospitali itu mungkin baca kamega lugari.
12: So
13: ieri itu kita juga orang mengikut mesin apa sahaja Bruce. Mungkin nasi koral. Engkau tuh sepatang lalai negara. Ngelaga mat. Kau sepi kita jangan lalui sini bahan Bruce. Kau lagi segi. Lagi itu emang gua solution. Amu ina kau buat yang lagi yang kami jaga ngalal ngalali itu kalau pernah berus ngalali gila. Amin tuak juga sebelum mengarah ni. Tuh kita setang sebelum mengarah ni. Lagi ingat kira nak agak kena kau sih tengah ngalal apa exams. Kau kambau nanti meminta kau sama nyanyi yang ngalal test. Jadi aku jaga sebab berus. Amu dah meja guna pun sih orang guna itu kalau lagi sekolah. Nampak meja guna itu orang atas nanti kau ngalali. Lagi ni jabat test. Kau buat itu kau jaga nanti kau siapa pernah berus. Amu ada nanti dia kau jaga kau mahu jita kau meja kau segi kau meja results. Lain aku tu kau ingin gelar lagi bersama nenek aku itu kabelan. Negeri agak tulu tu, kau mesti kabel mat, kau mesti kabel sekulit, kau mesti kabel bersama nenek lah. Gua nangkira lagu juga lagi untuk hospital bana. Berusaha aku buat yang segitu tak kau tunggu aku komite tu kita juga. Kau itu mama aku ngerti orang bawa lesos. Aku lakukan tu kau bersama dengan kau sarlak pun kau mesti kadem. Kau itu bet sabet. Entuh kita guru menko kau tiada lak pun orang aku agen kecik untuk hospital aku ni. Mengalega mat, kau tu kita jatuh guru. Mena baju itu tu, mesti terkait dengan alal. Kebesa, kau tinggal ni tu.
12: Yes, kekasan ini kita menit kuri. Terap sike.
13: Terap sike.
14: Ano buana Bruce, one.
13: Jamke.
12: Jamke.
14: Amma cehin agir ngalegi to mana, ada specialist di mana dok. Agil kau agir sajuru no kyuk. Amacha amale TikTok is either imperfectly right, imperfectly right, anani ko perfectly wrong. Why am I saying this? TikTok is a very senior government officer. Ako afaransa se tige ko implication na nyinet of which ngoi positive kongo nu positive result kongo negative kukunu disaster. Kama cha kora kigile, ni ite kora ngale, chige muo chin a particular group of people. Naleke wa ngala alpituk, ku I can say assuming he is right. Kuku nyo lugu wa ngolo jin aforam ni mwite si jinteke. Ma aforam ni mwite ngora lakwa na oto. We are confusing these children completely. Kileni, you are wrong on this. You are right on this. About the same thing. Ki otto nego ayay. Yes, kulei di mitake, all right. Kulei nalak, all wrong. Ako ki otto geng. Now, umma chan go burtoni, umma go bur go right, and go wrong. That is a big question. Nego. Dago ngoloji si ni gen tu guchu koi chegen koka kai kai. Siko ngoloji lo agora koi chegen koka kai kai. Ni te bara tu ki extreme, making extreme promises. Komu go motor. Na na te. Ko ngalane right ni bono. Right kora, right kapet kora. Yom ngaki cha chen si se chang ko beling ko. So ni go give el kun matin right pako ga give price and right again not si ja chang ago sa varen twice ka ke be do we solve a problem by creating a more bigger problem like this problem ai no ga sa problem ai no na na te leji ta bu ta no ne ji to jo ma no ju ga bi sa no e chi ang me o je chon te ta no go bi is it balance Chuan, kapalan sa nak? But kung ano ang minister ko unun ni? Kung akin na kin students ko realize ang konde, kung kakin na extremely but kay resistant ko bring ano about change. Now the administrators, principals, kung ganito kine, yung ako ko manage ang stress, yung ako ko manage ang anger, yung ako ko manage ang frustration, rather than enforcing objectives. If I saw money. If I read it wrong, I know Bible, and it's about Matthew 14, 8, and Matthew 6, 24. And like you get Herodia, what the advantage? I'm going to make it up to Anna. What the advantage? I'm going to make it up to Anna. I'm going to make it up to Anna. Okay, I'm going to make it up. I will make an extreme promise. He make an open-ended promise. When a third king name was it? Third king name was it? What time did it have to honor? What again? He wrote, I will quote it. He said, I'm going to go on. I'm going to go on. I'm going to go on. I'm going to go on. I'm going to go on. I will ask him, I'm going to go on. I'm going to go on pressure. I'm going to go on. Mr. Pitok, are you yielding to students' pressure? Are you promising them an open-ended promise? Korok siyariya po na pito. Nekosht. Koger ka agreement. You cannot enter into agreement with a minor. Lao si chako minor. What negotiation are you making with a minor? Mag-i-enter into negotiation of pito na magararan nito. It is null and void. Not enter any negotiation or agreement or any contract with a drug. Akimaya, not enter any contract, Akimaya. That is why, Kimaya, because they pay to drink. They don't drink to pay. Esheria, the Mamaya, what is, he must Kimaya for what is, okay, the man, Mamaya, the Lengu, Nigoin, keep on living on the Sukui, Mogingo is good living. Because you cannot enter into contract with a drug at Pavo. Where are we heading to? We are negotiating. Only negotiating in Iraq now to talk. Hey, Sima Belzo. Hey, that is short term peace. Sima Belzo. Sima Belzo. And I'll do what that's good. What will be the long term fallout? We will find them in the streets. Kima Tao Belzo will have a new Belo Atariya. Kima Tao Strike is Wunga. He has to check him much. Like in the New Queen streets, square demonstration. All those manner of things. What will be the kind of leadership during time
15: Embetunata necheke tindoe kondo chindano ke ako biye vendano among themselves. Ongi taka interrogate nge, are we really right? Aki president akwet kuma nyep kasari. Lakwet kon lakwet en lege bringe nunte. Deski zitera aki zizike ako metwekki. Aki muskoka elema mitwekune.

0: Alright, tiada nak tanya kau itu tadi kau syak sesamak samok cakap tanya insight tata
1: insight
0: samok. Lama tu kau missing kasar ta enolio studio aku kima sibit kita stay kau tu lupa geng ke en koronet ni mienya neuni.
1: Yes.
0: Aku ni tahu tiada nak tanya nombor macam tiada nak terbata cakap macam tu kita tap kalenjin.
1: Tiada nak tanya nombor one enggak saya tak tahu kita beri tap kalenjin kimi tengok cuba nak kulit saja jatir ter.
0: Yes.
1: Enggak kau engkau rahim itu kau online in www.touchfm.co.ke kora ibu gati lagi mitu kwa Facebook in touchfm.co.ke
0: wangu magi biet kasafema gwa nina fast picture ka tutu soko hino mchi onsi gwa mwongilene naisifu en soko kete staya ngalo mtike mwongi tuta abrani mwache gigochin piwo tenga liet
1: arabi wa dhubaga liet
2: yes kongwe
1: ya muno
2: kongwe
1: ya muno wa
2: amin kungu en program nego wit nego di tabraile nego bau we ni weekend round up ak tu ke tsai so manet ak politu go line gora ak tu jando go ko amun ame go ma ngalali tlo me ya gure no ta to ba mu weekend go tinyo tinyo le ka ni tu gi no tinyo am pi ta ko le amun ko ta je ma go subi a go re program tugul a go ngo le ke te siu ne ne ne go ro sto en tu no ta mo le ni no tu me chora sta ko go ta ina daire ko mi namba so ribi tini go go to sikese kole ni kitianga ngu kole buche kwa mama ni kwa mpenike kwa gini tentu yo nago ba kiwa gini nago wa promoter ni kwa chief kwa assistant chief ML ni secretary kwa kuma chikine gine tu wana siya za vizuri ako kiyona kuma kerendi kekere aki siya hii entari kutendi kiyonga kwa mite chaega apchita kuma ba MP tu yono to pa vija apu kukulit akane sati kwa wangka nikitu kwenye sa ko ma gbo wona se ke tetem bi genyo ta ke lenji ke lege le boje ke parangala ko nyange ko ngatu ke ma choto ke ma chege yisi na trinu ngona aka france tu changa pa tu yuse ki go ina fast ko ma ki go 1 minute ko ma ngala jita ko ka gi put ko gi put ka sa yin gi ne gi ma ki ngi ta mara ji dikte ki ni ngoni ko waro ngoi gondo inde mara la ki se no no ki ni ngoni ko waro gondo ma nanga pa sa o gu yendo we en dai bi bi so lu ko no no tu nono ko sta giatu ko ngala bi ki support ati ba gi choto itu kuno ni anan ko magitoji pika changi gipilio nago tibindi ki ungani ke yesi ngalio nalo to mushimi ina rekuske kafe ba nyitit aki gasiota ko ni buche ko yinga le gaso mane pichon unge tegis aki ri subu ni sekyoge aki yinga le gapito ko mamini ngel gine muwa bito ngel ngi ngaka ko pito ko ngu muwa ko tinya na ko gawa na ko muwa ni ami ako ngoma ko pichiri ko president jong ngara ngi agruno na tam ge muwa gila nonga ko machita aku aku anak anak aku mau ego tapi cung kini tu lah pokoknya jadi dari cibu akan tiba mak aku ini bayi cibu ni ego jadi kait tu ni dia orang saya nanyon perlu terusi macam lu sabtu tu cewu cung cewu ini tu mian bicara ni cewu amak itu ni ngan kau orang nampai kau ni cibu orang tu itu tayang kau anak kau kau masih naik le cewu ambil kau yang kau tunggu ego tapi si yang tayu kau kau ini se
1: kau misung bana biwa tunggu lagi
0: yes biwa
1: tunggu lagi engkau rasa kena mandago nuba berau
0: mandago
1: Mandago.
2: Jamnya Bruce.
1: Jamnya mana Mandago?
2: Tuan tu pun. Aku ini kongres kat tuan jalan negara Piwad. Aku cakap ketika aku ni cek komen. Nampuan kena nama yang ni yang lepas tu. For now, kau mau elok ni. Tapi aku pun merok tu. Lagu kau. Kau mau kau jalan yang kita susah nak belai. Cuma kita boleh sih gudi. Oh, kita mau elok gudi kita ada tu kerja. Cuma kalau tu sih lakukan tengah kau ini sih. Yang itu pun berapa main alam sendiri. Kita jadi kita pun yang lalu, kita lalu juga kerja sekolah, mana nampak esok kalian, mana nampak tegas koneksi, mana nampak tegas kerja jalan ni cakap. Awi maju kerja sebab lupa korang, kau akan mandai sekolah. Kau kalau lalu tu pun lupa mana. Because ni, jangan lalu tinggal, kau kita ngam yang lalu. Ini masa lapar tak cipta, kau tu berpressure. Ini anak berbari orang, kau kau ikut sen si dah. So sebab tadi ambas ada betul betul, awi lain sini ini rumah ni tak. Nangan aleng aleng apa nak kuru? Elok aku bica cakap mau ni cecua. Eman, nak kuru kau untuk kosmopol di tanah area. Kedua ni enggak kurai ni kerana 1.1 million. Lain mau mah dijen, amau kau ni cina 100,000 jambar. Orang alal 1 million. En 1 million ni tu, kedua bica apa 300,000. Cetam kau beri kurai bica apa kedua 240,000. Mau beri sedikit kurai bica usi so kau ni nak kuru. Orang gaya sabu, siapa kau ni sabu? Kau berani ni cuci, kau ni tua kini. Kaingan malatit, orang macam tu isan net, amai guys. Hari kemarin macam tu ada dalil berdasar, kewinan gurai ni, kewinan agamis, elbumnya.

0: macam orang yang Bruce Bed, timun. Kau yang kau lagi macam jin timun. Kiri kiri macam kiri Bruce Bed. So macam orang yang kiri Susan, yang kiri Amalia bana. Eh cek orang kiri kiri Amul itu ni, ini ada. Mau kiri Susan. Abu ini, dia ngolol ini untuk panama tuan tuan tuan. Kau macam jin timun kau miru. Namun dengan rata sedang kejaran, kau kau ibu kat tiba. Ani aje. So macam orang Abu yang kiri macam kiri. Oh Susan ni dia macam kiri jin tuta. Oh mangwan, kau mana mana tu? Nampak orang, boleh.
1: Star 274#.
2: Kenya nabo kringet tinget tenda go shechu tutigin ko ogere ta komite ket sekta 31 timite sokom pongesian jer goren Wesley pongesian Gideon pongesian Brenda David miten yo nagne ogere Shirel go bo Thomasi agenok chinga tilget chaga go nyorchiget tiga chat chemite sokom go ta go minavas tilget tiga tita genga genga chitul ta engel gai chutu sokom go to misikim
1: star 274#
2: ogere ser goren Finson kaiger ten sanga nyoru rabishak 12000 go ogere go rachitane goren he kiguren Dominic go genyoru 4 5,000 and soko.
3: Mm-hmm.
2: Tilika titi nguni wa sisi kienda higo shek anguwa nchemi the tie.
3: Yes.
2: Star 274 hash. Wangine kwa wange tiketi shek 25, tiketi shek 25, star 274.
3: Chitu soko inge guni siki baranda na tarinege.
2: Tiliki tiyo tiketi agenga agenga chitugul agotai ilika hai chitu soko. Wangine wiki atiam kwa chune tie tinget

Ayakasa ini ungu itu kalau lima meja berawal ini sebagai tajen. Engah tetutian atau sebagai toror tegal asunet rani Jumatatu nebatari gisisit. Arawet blok yang kita beli buaya aktif temaglo kasih ini ungu itu kalau lima alen karibu. Kaki namu gigit kau nato nawi gigit agak koran nato nebuaya ingkar awet nato nebalo. Aku hati juga mungkin tali aku itu dari weekend negara orang na kui takat korang ini namu gigitin korang negara orang korang asal bi kondoi weka mukta ini tiga bentik ini nama itu tuh ni baga tororet tenwa kaki lasunai Jehova aku itu tiga site in sisit asal bi kibiru lagi yang kebagian tapi itu pun dapat dia asal bi kenyuru parang dan lepas kecerge kengalal agora kenyuru tenwa kaki kenyuru tak pas studio kau kita serta meja biasa kau sedi news asal bi tin kita serta in korang ini negai. Kamu tadi Jehovah kita time kami netap ke, kita kun kongko hamu jamie, tenai tengen ajaat kan kotul, kongko aku bakunun netap ke, negi kunu gay me aku baca eksobit ke nyorusa bandar ne pakai kini. Agitah Jehovah aku tiketa seta agi kure gay nungat kan kotul, kono Jehovah kita tienen ke agi mangun, asobit mat ke mas tengkor etnye kita endenyo. Namanya jauh mung nabata, indoi wejeng ke kotul liberure, cewe itu kemnya jen. Kerindu ayu aja ya uti kalau tuh coba setan ini mungkin suka bikin konsul dama gengungin jaga muktendet. Kasa aku pakai sering ini tuh kalau lemi. Asuka bikin berurunan datang bayi shoni kabe unek kiege. Agi karena tenye aku mete tolong nate tak gaya gaya ke. Mami kini temenin jiwu panenyo. Agi sa agora aku bayi jaga kemian dos. Jami sepatali shano ke jami korik. Iku itu sih aku bawa oleh kasego amenye jaga muktendet. Ruto aji jaga iku aji gua nyorca metap ke. Mami kini temenin jiwu bayi jaga keruto agora iku mutaku gaya tulen bendi gua jami ke. Aran doi bayi jaga ilatu aja ngte tutian nih. Mugi sa agi ani jatuk tul. Gaya nene baca Yesus Kristus netinenyo. Amen. Masai nenyo. Amaja kira ngalio atene ki jere gambe tu tabrani ne ki nyorchi ni kitab uta Filipi kae en kae teno atene basso moge aga ago yangwan Filipi kae en kae teno ta ga ne ba somo ga goine ba angwan e para ku tam ngalio at kole kumakin bi coming in etap ke yani nyalu ke tende coming in etap ke kumakin bi coming in etap ke nge somana Filipi ka en kai te nota ne baso mako yang wan kale ne seru te ketililen kama guni kale amoya ki ke tukul en tai yet anan go en kala sun etap ke ago en coming in etap ke ne banayet koi ti ji ji age tukul ji ta age kole kai kai go sirinendet amat ko gerchi age tukul engo kwe age tukuk che kityo ago ji age tukul ko engo kwe ko ger tukuk api galak age chek ngaliat ne unyu ko gamine tap kei ago ne ko sire tukul kasani nyu ko gesit kit ne muji iger ji ta age ko paka manut ko sirin kit ne korom ka pesa noto ki pi che jangi ko ite ge ije ko paka manut ko sirbi galak Kau yau tu kalau jutu nene sasi siat nene sasa jita aje, nengke magelle kanum ke kuku kake muatai ngalek ke aje, kau ngalal jitu ngalek taman, mami kiam kota kengke ngalal jita aje, kiat negararan. Yahni oligir tay jita aje, ku magelle kau nontok Jehovah. Kangete sirut ketililena nyon kau leung kiat pi kalau kupa kau manuta kicake, guka jine nyali lii, taki nai lang kota kene kutindoi, barainda. Nebo ko mite ago iya echo ho bita gen ke ko gan tai ne ndata ko iko ti ai mi so ma ti ger ti ta ge i geru ne ngon me ger ti ta ge le ses ni me je ma ne ma me ge ne ma we en ta ge gil ke ang kut kro ki te ko ta ge ai no ro ta na te zru ti ke ti len on ge si ga mi ne ta ke ago mat ke ai ge ge tugul en ta ye ta na ne ka la su ne ta ke me la su ge ji me ger ge len ta ma ne ta ma ne ta ma ye ne ta ma ga mu ta ne ko go nin kim na ta na ta te mu ji ai ma mi ge ne mu ji ai jeho ban ne go nin ga mi ne ta ke ago ai jek tugul je mi ne ge ki torori ko ai jek tugul je torori ge ki jorungon so rip ke ji ge tugul en ko le mi as ga be tin e ti ma go te ga Jehova kale mat ko ger ji age tugul en ko kwe tugu ki gitjo ago ji age tugul en ko kwe ko ger tugu ga bi kala mami ge na te shini otak on ge ger bi kala ge ko baga manu ton ge ger bai shoni ga bi kala ge ko baga manu me sas chi ji ma ti sas chi ta ge amu ko ye ger ji jo to no age sas se kum sas se ga mukta ne to le ger ta ga mukta ne to ger ko ji ta ne baga manu ko ka bisa

0: Iya, kasarin yun. Amesas Gigi, matisas Gigi, kapisa. Unke kasi na no, tungu gini, ameja bike jam dos, kaya chita ako baka manut ko sirin. Kaya chita ato gille, baka manut ko kusinda. Ano chita, may mga kasagan niya. Unga, jaj tao niya kaya, koro ka cham kaya, so cham me chita ako. Guni, kumya na cham me tap joba, mga gilaisin. Imu tena yung may lay cham me johoba, ameja me nautup chen na igere. Ma ukwilyo. Stefan Banyan emite gondang ngorok si gere na bajitag. Kenge talagang karon na gipile na te, agile ko lano me, agile ko ay no he, agile ko kolaske ano, ang kolaske ko gima ko tin. Ngi laske agin? Aya suko ni status 74 ash kasi niyo number one agamiji ebit ko miya kita unen number one status 74 ash number one. Ameje kita unen number again kasi suka rukya ba 3000 status 74 ash number one. Ngatu tiga biu game je big 20 kicungan korok cegi gajen. Aku ini agin lain rani jumata tu kicungan guna tu no game je gini nama biu kita jema nyor gengui gina tu kul no. Enu ngete ke jumata tu aku ini aku yang mutu mobil. Kuma mite kini nako inyoru ya ni mainyoru 3000 mairo 3000 cipa sukaru wengsi mengung nengung barainda iya sekut koko inyoru iya meju tu kapesa kaya unge baka kibi ketom kaya kona mesiling je iti toa ilibu somo iya senenguang ni tagrani inya ake tukul neko se ite inyoru ilibu tatu jutu status 74 ash number 1 iro takai jutungku ni big 20 ki iti kuna tono kitiongkani Yes, aquí voy a decirle, mire, bonas, que con, y no, o me está que bonas, que no lo le rabenec 3000, con que tú me quieres 3000, yo aquí hago un común soco murua. Como así me hago un niño ahí, para que le den un petú ni rane. Mami, yo no hago un niño y barro con le pico, con que yo rabene. Niño, ¿cómo te me pata con pesa? Mami, yo no hago yo tan cota que ni tengo rabene, yo 3000 con nani. Ngoro ni cita naga nyo inge ni lein kagamu ane alein cita negi gure in po asa gile ko inyoru geng wiki nawe kagi esha kapisa kagi lein agi inda in star inge ni lein da inge inda star angu na agile uyo apati lagi ni muji inyoru bonus lagi ni puji star agile mena mesili ngele futatu kalo ku uta inyoru wiki no so baka kibik Ngoro ni cita agen negi gure ngom Aji tadi kita kurein Kennedy. Kennedy agi nengyo agile aji. Oh lo, mana merah? Agile papi galak. Ayah obah jun kairo ile in memuak se konyor cik aji tadi koko nyoru. Guna ingen macin itu nengke. Ane gitu ko baru aku ntar iwas tang. Inda star ko baru kalle uyo ame kata lo ya nrejecta gi rejectan. Agile aji cik ko nyoru apa ini kengu gi nongku nongku pakai kipi galak perahindam. Batin ko laba ko ito laba sa sabay mo ke atuagi ne babo na sang ko tinege lagi ning ko ni kasane ni okeri lege jutu jita ne to mi jutu status 74 ash na iro kasane ni man status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ini ya watu nyo japata pesa iwi giote awa gile na mu git ko no to no axiling ele buso maga me je big 20 chege aya touch fm hello ay ko manda tu jona touch fm hello uy
1: Mana?
0: Oh, cuma gay.
1: Mana studio?
0: Cuma gay studio.
1: Pada hari ni ni nanti ya, no.
0: Anggih tapi kau ya in kau ini sampai malaria.
1: Macam mana ni berapa tahun?
0: Ini gomie?
1: Nanti ya, no.
0: Nama itar kato ke kamu awal? Mengapa para kata tu?
1: Oh, mana tu?
0: Rom gazi.
1: Kali ini umat saya betul tenasi lagi atas tanah tak kita.
0: Ya, ni aku tu tenasi ni kayak gimana? Mengapa menguat ni betul tenasi lagi ni?
1: Menguat ni dia kata no.
0: Ah, jangan menguat. Lepas tak gigi rut cintu kena lah.
1: Tapi lemanguat nanti. Siapa muka orang ni? Ada bawa tak? Muka menguat.
0: Eh. Kanu, itu saya ni dah rumah kali
1: nampak jora.
0: Garis besar darah salin. Awam
1: kita
0: bincang yang
1: jadi, kita tuh tengah rasa seria nama jahat kita tuh macam apa? Iya,
0: engen ni alingen.
1: tamba puas melalui lemana nyulugi.
0: Aiyah.
1: Ayo
0: buat begini. Kau engkau Rosali nak kamu gua. Alemang pada termangwan tetap tetena. Aya 174 aska sadin yoroni kama ke kerka serta yoroni jitana ta na ka ko ingen kabisa nyona ka ki ko 3000 jajege jitana ki gure emi ka ki ko 3000 jajege agile mai nam ke ngugi ni emi ka ke ko ni kabisa jitana ba ingen yo ko jitana gure li dia gine ka ki ko 3000 jitana ki gure Joshua 3000 jajege so ka sadin yo igere le ka ko ni bik so mukto ma bik tesabu ame jik tongon obi tu bijo tok tesabu nguto igere dege se jomuti Piche buwa nengu na koki inyo kukai kutomi nyoroge Agi inyo ngu na utu itosha kyaguge Istatu 74 ash number 1 ero 3000 kujagu Ibu atile maamu haono ngotpona samu ponas chenyorubige kwa nge gitio Lakini kame cha maon 3000 niju Oye mati junde Istatu 74 ash number 1 Istatu 74 ash number 1 Kanam si metab chita ake nyuta mangap kwek piga yenge Ngaro conference kala ka taune nganye Nga taune songo Kulimba kap koros Hello.
2: Jamka bukan serem.
0: Aja mungkin kapisa.
2: Oh, na weekend tu ni.
0: Ko kararan kapisa weekend nyu ana ene nengung maiwa.
2: Go very nice, go very natural kapisa. Go jamu pulpo ana weekend nengung nyu na.
0: Jamu ko tay yu nyor baranda iwe kanisa.
2: Kapisa ne kami kita sih ni kita sih ni anu pata aja ramye. Aku agak sih program ko kararan gumye. Kuntamu kau sepana serem ini buat dia dan kita nyari jamu ta.
0: Woi.
2: Nemu aku le jam ni tak cuba.
0: Airin jamu ta.
2: Kau. Airin jamu ta kau cuma sabit tu kau jangan kesal di tak songgoh engkau perusi.
0: Aha.
2: Okay kau segitu sih nyonye.
0: Aha.
2: Aku ngut kanya nyungku tiga saat songgoh engkau perusi.
0: Aiyah kau ngoi. Iya wewe kau ngoi mesik. Oh na playlist aliyangu no. Aya kasere nyu ayewe orani jitana gigure ngo gigure nora ka gigo 3000 ajitana gigure viola 3000 soka ko nyibi kata ka ko nyibi ngmu to mabi ngmu to jege to mabi ngmu to jege so ame jibi ngmu ko bitara gara ka nyo eng status 74 ash number iro kasere nyu ame jinyo ka pesa mu jogu grabe ni 3000 ko mangiringen sinyen rabi ni 3000 ko rabi ni kitoretin inyoru e borati inyo ame jigi nyoru tenda age Nagi nego tenya rap sir. Eh, apa jo Augustine dan nego tenya rap sir me. Uy ni sir malimba aya. Naga le. Ala mo ga jumu le lo ko goim ke ni jo bo na ke na mu. Ke ga ba jumu agore. Ni sir ma meimba. Se tu me lewana. Aya.

Aya orang cerita kure eno koron cerita negi kure kaudensia orang cerita negi kure Philip. So kau kau nyepi kata jo. Atau mau bika yang gitu kau cerita 3000. Kau mau bika yang kata sok dek esok aja yang gitu. Status 74 ash nama. Atau mau bika yang

0: Haya, haya, haya. Tendo na nyingo una kabisa. Nuko punu jikoni, nuko imangwera sera.
1: Yale zita, si wewe.
0: Si mimi namna gani?
1: Hiyo ni mimi. Anyway,
0: kikurei na kikurei shaila ne bara absere mna kutieni tiro tano. Dati swa gamu alengi na guna ngutieni na ndetu yaga tien. Ista 274 aska sene ni ameja yapten kepe duketa ke oroni pika yang cakata kuto mangyo kujita ne kure Dominico bata ini pita cakak gigo aji. Kongo missing ayah ameja giapte ke kepe number 2 nguni ameja kepe number 2 nguni tak 35 kaya geriato. Status 74 ash number 2 so light nepo 40,000 ame jabik taman aku biju taman ko ni kasane new magi kon kut ko go nyoru gi engwi gi no go sirta chu ko special ka pesa ka gile baji ne tom ko na me selling to mi na me 40,000 ki ya kun ko basi mengu chu tu igere elen to mo gu ye ka ma ne ka ta le to mi nyoru 3,000 ng simengu amu je ni elewa mele ni le koinyo sokoni yani to migere siling 1,000 kwa simengu kwa number 1 not aya ganyo anyo number 2 to minyoru 40,000 japa so lighting simengu yungi gino chutungu ni akoni 40,000 nicho atoke bonus ko siling 500 enchake tukul nenyone so chutu watakaraka inyoru bonus 500 agi inyoru 40,000 istatu 74 ash number 2 ino kako namna otaka sari nyo istatu 74 ash number 2 mamiji na ako inge nangu takenge inege magekasi ata mtu moja pake age status 74 ash number 1 yes number 2 olegemi kawe ten number 1 kolia status 74 ash number 2 aya mamiji na kawa kujut status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 hakuna mtu kweli romano romano mamiji na ingeni mamiji na kawa kujut nga namsi meta agen tamangap kujut angu chita agenge aya cita nagi kurengo aya kanya tahu ne Sharon Sharon
2: hello
0: yes Sharon
2: hello arafu
0: woi
2: la na mabula anji po aminye karongi no lomba studio
0: kongoi kabisa
2: alo mokiri kege tulga site en bar yo go apuna pinso Michael Charlie Sharon Flonena Awalin, tapi aku awak mahu suara jemnya di dalam orang dia anu beri tulis. Aku hati yang minyung korai nulu.
0: Ayah itu dia.
2: Awak ini orang dia dari.
0: Woi.
2: Dari ni orang sedang apa mana itu
0: kongko? Ayah kongko missing, kongko missing. Domi.
3: Jam ke Arab Serem?
0: Oh jam ke?
3: Ya mune, amune studio.
0: Jam ke studio lab tanya.
3: Kee bai bai kabisa en yep je ma si gure nan do min je ma si na na makila anje po abi chwe na na tau ne nwe sili kwe sili ka aptu ala mi vetan ye bare chwe vidi enga aptu ala hivi na to agi na mo tra men la yo ako ma si ka imi te ni ara serem
0: wui
3: mi ka ma si ke mi li te ini yon ak ke mi te ngip ke li yon ali ngubare ke te tu ye
0: aya
3: makini lanje bua kongoi missing urando mi nje mari
0: kongoi missing domi kasene ni ame je jutungu ni agere jitane ta ngi ne ka ki ka 3000 ko jitane ki kure ni joseph ka ki ka ji 40000 no te 40000 joseph aga ke te bonus ni 500 ngi ya ni ko ni 40 ke gonin so to ma big so galu agere jitane ki kure in jitane kure naomi ka gile je naomi we ulipata ko kitu ale ko nyoru 40,000 so mesi kini nguni aron jita ga ne gure roba ta gina ga gile ji ko ga ta nyoru 40,000 jo ta ke baso la ite me na menguni so bi ga yeng tayare jaga ke she ju tu sta 274 ash aron jita ne ba yeng jita ne gure evans ka gi ga ji 40,000 agi ga ji bonus jaba 500 so enye ne to mi ju tu igeri le ju tu ara gara ga to ma bi ga situ ta me je bi ga situ ti tu ko le nam si mengung sta 274 ash tama je bixi sit kasani new I need 8 people ame je bixi sit taragara ganyo status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 ya tukula na msi meeting nyuko to masaju ndeje tenda rabiki
4: rabiki
0: yes
4: jambo
0: mingi
4: mingi wano rafiki
0: ah bye bye kabisa labda inye Clinton
4: Amiran kafe saya
0: nak lupa je, bukan
4: betul.
0: Garibu.
4: ingele ko kwale ingele boitienje ndala na ko alak sauti
0: so mane
4: ala na ko kwa mwanzo wa studio
0: ee agoiman sinyene
4: agini yo nga agas por mu nyo ni mi we mi ga za lengo na mtareta
0: kongoi Clinton kape network ni ungalia nye
4: Eram garam
0: Pepe ting network ale galia network rani na Kenya lilin
4: Oke iyo rupa
0: Gotep si tawe kinke koi badara kira le magitin dosa kapsabot cipta ingo limba in Sotit, karibu
5: Amu
0: Ajame kei
5: Amu ne, lomba studio
0: Ajame kei studio labda inye
5: Iba iba ya kei chege ni liba Sotit Na makila anji ba avichwa sirum
0: Makiyo
5: Na taunene nene lomba studio Ajo ni Manuel Eshoma Tikta magori indati
0: Aiyah, kongoi.
5: Ab masab itu, kalau lah makin lanjut boleh sih.
0: Kongoi kamu sah. Aiyah, kongoi missing pun tiap tanggal lima sahut itu. Aiyah, kau sendiri status 74 ash, status 74 ash. Kimi itu duga tinggu ni nampang kapi. Duga itu nampak tu oleh kimi itu. Agar dekaya cakeng kan, nampang lagi ni aja tu sunai kesek. Ame aja tu sunai kau itu 7. Asuka bi tisik jamu tu, tako magatin bi ke jangan yo. Status 74 ash. Agar kita nak ingat yang nyonya kita kure Ben ada kaki leje Ben kau kata nyoru 40,000 agungku ni kaki etenen mati imkay kau marah kita nyoru barang itu aja kita nak kau jengku ni kau ni kure betul nak kau kaji so already kau kau nyepi kata tapi kawan orang ni cita agen ne pamut negi kure in masih kau kau nyepi kata kau kau nyepi mut tunggu nato mabih mut ijek Kasihan ini, kami jepkan kuah utia ketul nemi aku timaki ni ke 40,000. Kau ingat si mengungi, raga ingpi cawu mutia. Kami je atas waktu dek esok ayeng kicungkan. Kau itu tetes seben. Engkau mabit kinak teh kau kau pada itu nyaca. Engkau nyur berani itu nyaca. Ingpi cawu atau kelak. Lagi nengin kuni kasihan ini. Kau mami je kicung deh berani atau ke? Status 74 ash number 2. Kau timi aku timaki ni ke? Rabi ni ke ditai 40. Jadi makin ikuti makin ke 40,000. Jutun gua negi makin lagi kau jenji agak tukul netom kau ikonyor jenke 40,000 engsoko murwa status 74 ash number 2. Keri leke nyongguni araga nyongguni araga. Ingkoret nenek nyor rapi nje orang nje tenaga aku nyor orang ingkun itu tak utama bikang manu aje tenikure ros kaki kau nengka pisa 40,000 plus 500 bonus. Oka soli benda tarap ini. Aiyah orang nje cita agak. Engku ni tak betul mah. Jadi ni aku recollins kaki kau jengnya agen ni jadi 40,000 ni plus 500. So tu mah biar tau. Biar ni esok mah biar semua mah aku biar semua orang turun ni kau biar turun ni jita agen. Gure Grace. So Grace tanui. Then aku nak kau naik kau. So kau kau nyuci kena 40,000 plus 500. So tak betul mah biar tau. Tu mabih gaya ngui je gaya, tu mabih gaya ngui. Ingat gaya sekarang yang kosong ini, ame je itu taraga status 74 aja, status 74 aja. Yes, asih nyor cikar abe ni jauh tak kau nyor sokoni. Status 74 aja. Ingat ni lagi agerin Grace Tanu ini kan nyor cikai, agerin Grace Tanu ini konferensi kali ni ni endat kah mainnya, ni ni endat tu Grace. Makin naya kilaf tak Grace, no tu, amu sih. Ale nagir conference aku sekolah ngagere Grace karus kau anda kau sek Grace tanu ikut mi conference aku Grace tanu naga aku nyuruh juga 40,000. Cuma aku ini Grace amu, yo pesan ni mungkin sana 40,000 plus 500. Aiyah, orang juga apa dekai sekarang ni? Orang ni, anjara roga aku pi cita ageng ni. Status 74 ash, status 74 ash. Aiyah, wewe. Aku nak mutu iko, mengasih, mami ji nak aku nak mutu iko. Geni tu kau mau aku nak mutu iko, mengasih aku na, irwamanu. Orang ni, kita ni cipta negara Brenda, Brenda kaki kaji 40,000 ni, plus 500 bonus. Asante sana. Rani chita age na kagiesha galek ya kinda jista. Urep keme ya gile jip keme. Mwe wili patako 40,000. Mange na nyuna lagi nyuru ya lagi ni. Agi nda hindi chungon sta guna tu keme. Mehe imge. Koyo batalo ka beme te. Amesa request na le. Uyo chini yu hapa ke. Kago nyali sa bi kemajara bi enek chogwa go nyuru. Koko sotan sa gin. Aya. Tu majita age nge. Status 74 ash bado mtu mmoja peke yake mtu ni mmoja tu chita agenge inege kitunga na ageni nyu chita agenge inege na ageni aya horoni chita ni gure Japhet good Japhet higa chita petinyo in 40,000 plus plus 500 nai meisha hivo 40,000 kuhuno atu kuhengu take juru para enda take weke watu amecho kura ginak tenkepe number 3 in order ngebe number 3 status 74 ash nitaga mutin kitonga na ko laba in 45 keger yoton koit 45 keger esigere ka ko ni kasat na mate 30,000 koit bik taman ko rajenge bik tamane ago bijo tok taman ko ko gile bik ke tom ko ko nyorchin ke ki en wigi ni ego sirta so ki meche bik ke yanu jai pata 30,000 to mi nyoru 30,000 japan ko kai metai ke ko gi nyoru 40 gi nyoru ne a ka gile 30,000 to mi ro 30,000 ni simengu no tok chita ne ke jenge yes ngiro ka ginda in kitongon ke lesta ina ile inyendet ko nyoru 30,000 magele ko nyoru kya ke magele ko nyoru ne pa number 1 number 2 specifically kuku chapa 30,000 ko to ko nyoru ni met chamangot mamia jai imge inyo kebet parain kasarta buch ameje imuite lakini kama ujabata ako gitu kujaba status 74 ash ira magigas chungu tagenge kuonyoru tukul ni mwabwane uno kuonyoru bik tukul nita ni kama watu mepatapata isiyo ni muto kikuja ata mtu moja status 74 ash kasaine niyo haiya magigas Aya wewe sikelia nyaman status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kasane nyo ameje kenyoro logo yanda ni

Aya kasari ni toma dege shakatau toma dege shakatau aya ye dege shaka yang chetoma agotoma nyoru bi mu chajeng ngwa ga jage tokul 40,000 ka nam jige 40 mangna lal yana tu 40 joga number 2 is na kami 40 lagin number 3 ko 30,000 jabang ko kai toma ka bit pijo tang mu tu ageri tan ka gile jing nyo matiu ka gile jing we me pata ko bana nguni mami tegi ne nyoru Orang ni cerita agaknya kurang lilian, agaknya jadi lilian. Agaknya mahdi tiemang kota inyo, amuhinya detki inyo ru. Ayah, jitan orang ni jitan agak apa bet kikure ini susan ni, susan agak iko ajingyo 30,000 plus 500 bonus. So agak iko kini netayari susan, congratulations. Toma bi kangwanu status 74 ash number 3. Toma bi kangwanu kase orang ni cerita agak, nguni toma bi somogu Joel. Kaki kau jaga nengyo 30,000 plus 500 Joel, wewe uko na bahati kau tu lbahati nengun kapesan najam kelen uko na bahati kama ya mutende, mangun lagi liat nanti mutende ini, tapi nai, kelegi kau ini suku sih bahati kau kemu aku ira, status 74 ash, nampak, tu mabi kata kau sejuru tu mabi kau yang uji ke, yes tu mabi kau yang tu mabi kau yang kicongan Tu mabiga yangu jadi kacau. Tadi tahu sahaja status 74 ash number apa kau sahijinu. Ingin ni lagu itu 50 kekere. Kami jadi lihat status 74 ash number 3. Number 3 nang kau je atau anggap bil itu. Atau ingin waktu bil. Yang ni biga yang jangan kele biga yang gua biga. Status 74 ash number 3. Biga yang kita jadi tu mai jaga. Only two people I'm waiting. I'm eagerly waiting. Agen ni eagerly. Geni kali, mangen, magi kali ikal. Ah geni kape sangka geni ni mi barak. Orang orang kau itu 50 orang ni cipta netai. Kikure Julius. Aha, tu mah cipta ageng ke status 74 as tuan enam wia tafaniku anaiyo. Okay, good. Orang cipta ni kikure Edina. Edina ame pita na 30,500. Congratulations. Ingin aku tukul negenyo. Pas. Onge apa kunya? Onge apa gelaji kita orang nak number six. Onge kerap break number six. Cukup balance. Agak macam bi ke jangka aku nanti utah movie. Pabi ke jangi. Agar apa ni kain lagi kain. 12,000. Kita macam bi 50. Kita orang jaga tukul 12,000. Naga kerap guna. Kau itu mahanya ni atau? Ira lah betul kunya. Status 74 ash. Number kape. Number yes. Agar ni. Logo yang kita macam. Kajiat ni to gelu. Cia kat tu kul, kuku inyoru to minyoru. Yang nagi lah mulan je time, kira aljunji tu kul lanjut. So lepas tu ngkuni, oga mata inyoru gengnyu, namu kaki etenan kelejen mesikin yang mukwa inyoru. Lepas tu yang number six, status 74 ash number six, status 74 ash number six kasi niu. Apa dia guna pesa ina tempe? Number six oleh mite beans cepat 12,000. Number six mau ikas cium kota kengen naga aku niu. Akeh ni, kabar nubi keng kuli. Aku namu tu status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ayah

Number six atene nyo agera le mami magikasi ata moja bana mami jina ko ngena ngota genge inege en big 50 sanyor chano big kete chu abejo gilge yes wapi watu ah zoro di jita de tai jita de gure Leonardo Jacqueline Lilian Ronald yani kawir ke sabar moja kako kaka kiunye na kono korogo rode proti rode Richard rode festas agamasi picho jaga ko ngena ragaraga chutu akinye Agoi pati lei ngachamun siri agenyo agile ko timuji inyokti ketisek somok iya esa bugi tongan ginyang na tai tuelo finyang na bayang tuelo finyang na basomok hey pati jundan ni tamang na lesi nam jana age status 74 ash number 6 is status 74 ash number 6 atene nyo oya ne ero mano rapine ko le bendi to anyo le to api rapine ke mano is status 74 ash number 6 is status 74 ash number 6 kasene nyo Ayalah, aku mau gurumit kasih tinggi kapesa mu. Buat nabi kapesa aku jengah je tu kalau rapi ni kami je nyuwang kota kini jeng rapi ni jauh toke. Yes, nyuwang kapesa status 74 ash number 6. Staff, kalau cerita ke mana itu anu status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Ra. Ini nilai, kami agen ini nyois, lagi nunggu noin, ngikut kemenyo, kau tahu man? Cair ke aku ini? Kami si cair ke aku ini? Niri bi kalau aku cair, aku mau kuncinya aja. Ya nih kalau mau unbi ngikuti, lagi nunggu lelwe kuake kuake. Mami jin mau kuncinya. Lagi ni aneh kan bisa kuar rosaf. Ira engkau mirapin ni kau mau nale jinin nusaru yo. Mirapin ni kau, kau kamu awak nale jauh kau susaru yo. Kau saru nampak sih sebab 12,000 naga kau ni ninyo maratato. Asih cundai, kau mepateri ni man. Status 74 ash nampak sih. Status 74 ash nampak sih. Tuh madegi segelau, tuh masih 6 minutes. Ira chair kau kau inyo aginyo sokun ya raga raga. Meri pci kau chair. Kau chair ina nege, lagi ni me anjita ke.

0: Ya tulisnya kau nyocin kayak biografi ni, engkau nama hey status 74 ash nama gabi nama nama 6 engkau nama si metap kimi metoi nega gitu kau kau kerwe kau bertanya tay suka itu nyanyi nama si musuh kau nama si kimi metoi nega gitu kau kau limbakan ay.
1: Harap
0: terus. Wui.
1: Yang mana rasulim?
0: Ojo mikir kau bisa kimi meto.
1: Baik kau nama lagi tu lulus ay ni anjir rasulim. Kau kau jono tu di sini barang anjir rasulim.
0: Jemata tu negara orang kau not kini nama ngalek jemnya jen.
1: Ingin negara bapa kita sekolah rasulim.
0: Iya mesas keji kau memajin biki chair ke gitu lagi anke.
1: Abah mama orang kita sangke mising orang muni rasulim.
0: Wui.
1: Kalau bapa apa ni kudilah pejatu rasulim. Nata jeju orang tu kiri.
0: Iya uno.
1: Amat dijek di nama new tangga sakwaya. Nampol cerumpa ambanya nemi kau tang.
0: Aiyah.
1: Izin ini orang asal mana bila macam ni kan ni lain, ambil orang libat tenun dia kata tenang boleh.
0: Kongko ya nyon.
1: Orang asal nama kunci ni cara asal.
0: Kongko ya makun lagi ni jamnya je.
1: Amu ni orang asal. Kalau tu jalan ni nemu babannya
0: tenggon banyu. Isai tai gomie.
1: Una
0: kaki tenip keter. Tegomia aja tanda mat. Aha keter ngalaja lagi meter. Tu madegi sekarang kau sayang jenuh. Ame jadi tu kulira Iran jika kapisan number six. Eh kira kau sayang jenuh kita agen ke nama jah ceri namuau. Ingin kerana orang kau jenuh kau kueli. Angana aja met tu kunci kau mau kueli. Aga makun jamnya jen, kuiye makua jamnya jen. Ko amakun jamnya jen ngkuni. Ingen sokoni status 74 ash number 6. Jeng jika rabi ni kita 12,000. Naga ikuni peranda itu lagu itu ketisha kata. Tiketisha somok. So inye ke ni amoni. Deke si jawang jawang itu kenyur lu kape meta ame jepi kape sa ko ingen. Agere cito naga tak ko itu ngkuni kape sa. Agere albatingyo albat neterni. Agere lagi ko jin. Rabi ningyo agite sun kele jin taywe ke sokon pa na goni 42 shillings cheba ini itasta inyo sokon ka ke chamina oroni naka jitana ka to nyone kuni ko judit hey ke mane Carolin miti ke tapte sab Carolin romano hawa to na joku tafta pesa Carolin congratulation ingi chama congratulation mapema je poanya ke naka konyo status 74 ash number 6 kasene new chenki ke rabi ning kore ne ne ke awe soke patalo ko ka be meten ko inda aka Weldon Bor.

0: koimutiet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutiet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tuwet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research akotinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut pimani ak konyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kalindi.
3: Hai aku sedih nak itu, aku rasa ingat beberapa tahun buang. Agni leter nih tetapi tiada untuk nampak teror. Tegal asunet esai teta. Daya isya kau tip temanguan jaga kau bateri tap kau esai te sabe. Neba beti aku gagal meteni mite sokoh ni kabisa yalisha ingyo. Eng status 74 ash nampangapi aku sedih nih gagal meteni. Eng number 6 sagungu ni kau tu mabing mutu kicungan kekeri atau kau mabing mutu. Eng daya isya kau ping mutu kicungan noni li debuan jani. Nenyone 1, 2, 3, 4, 5. Agak agak riot ketunggan kiko jaga tukul 12,000. Ping mood jaga ketunggan cakar ruangnya. Ya ni ping mood ketio. 1, 2, 3, 4, 5. Tak aku hitung kot status 74 ash number 6. Agak riot tak status 74 ash kalau tak sunda kesi kau yang asuka bintin agak riot tak sini nyu. Status 74 ash number 6 number 6 number 6 number 6. Ameje ijutu aragaraga nyu ijutu aragaraga nyu. Aya, ya tuan kau tersetain. Tersetain ni kesi nonton ni bayi ni deputy president regarding Shagwa. Enge kau kira nonton ni bah milimani oleh tersetai ko konungalalu ti kuagiru agik semua cai telajin kesi nontok. Angin alah ko malu ngu na ko bendi ko bitu wale ni tilat ni bah kesi nontok. Suka bitin. Kakak jatuh kalau kau cakap macam mana sih, nak lejin tersetah engkau no, kiriwa kikyo tak coba kap kiriwa kan neba kap kiriwa ni no tak kau engkau tak pernah lima engkau tak pernah robi, so tersetah no tak. Ayah kau sedih no, kita setah. Kalau kalian tiada, aku sami itu no, aku sami tiada no, aku sami tiada no tak. Inang hang inang hanga. Aya, status 74 ash number 6 kesini niu. Status 74 ash number 6. Ageni kita orang tapi kata. Toma. Roni kau ingin pika yangu? Toma pik semua kau kita. Status 74 ash. Status 74 ash. Number 6.

Aya kage kerguno toga kage kerguno toga serenyo kage kerguno toga ko enginguni ko pik tugul chago jutu bas namji asim ngagi gerger yang pesa nengung ma ko jutu rabin ke ditai 12000 ko tinggal tiga tisik ke ketil enginguni ko serenyo a meje ke pedu ke tin namba angwan no limite in no tin namba angwan ba dai namba namba tisa bole mite 25000 ne jaba kime je pik taman status 74 ash number 7 kage penguni number 7 ni agame ja mutino ta ko 35 ngoi ta 35 kage ri ta kame je chep che bar gar ga ke konin agonguni ga sai nyu lobo ye kya je che mya jen ko kage ya ta nyu ning nyu ke le ja ga tul ma ma ge le nin ji tan go go nyu ru to mi nyu ru ko ne ngung barain da ja ga tul item bat ne ngung kime je pik taman ra ga bonus ko siling meta no je ki konin nyu status 74 ash number 7 mami jina ko jutang ko ta genge Mami jina kako jutang kot konyor jika ngyo bonus ya tukul kogi ni 25,000 japa simet Rabi ni kei jege jake kuon kose ni nyungu ni Ko rabi ni kei koror nien kapisa Ami jai geri lagi ipka kwa uti nyo araga raga Runo ka itake beber ya te Aya mami jina kako jutang kota kenge neke number 7 Status 74 ash number 7 Igeri number 7 Ngi jiling simet ake ko leji ni ni mo Ko kakasir 98 Ijili 98 ino atake Kogoni number 7 Yes, kan waktu kita nama je ingin nilang kau itu 98 kalau kita mami number 7 mi tei ingin kita jenis status 74 aja. Agak serun 98 mo, kon 98 nato ni jenis si itu number 7. So nama je ibu aku hutan waktu status 74 aja. Status 74 aja. Yes, number 7. Yes, kamu aja ni bikin labda si moshe kau aku mai itu number 7 ni. Kau kau ni 98 mo, ijilah 98 no toko ayat tena kau number 7. So number 7 number musho. Status 74 ash number 7. Mami jin aku jutang kau takkan kena gay. Status 74 ash number 7. Aku namu tu amengia. Mami jin meja si me to. Ayelai. Status 74 ash number 7. Mereka si angkau takkan ke mana? Kau bano iro, awe ke? I si aku juga rapi ni kita ju. Nita bea nani bea sa musibu kucha Istatu 74 ash kateri no meja ajari na lejin jutu soko ni rono saite sabake bebe riate Dege sheng mutu ya to manguni So gii tikit chongon dege sheng joto ngmutu ngopeku kuma miteji ki aptake ko uno So mama jai chunda kateri no mama jai chunda ka pesa Statu 74 ash namba ngapi Ama jai lapatako iduket namba 7 o limite 25,000 Nyorji ke 25,000 joto nguni ya ragaraga Statu 74 ash namba ngapi Iro mami je na aku jutpa na aku takeng ke inege ne meja 25,000 ni 25,000 ni aku. Awak kira tu ni ni agak tukul ke lagi meja dia agak tukul negara setan nyora bini cuci jutu raga raga. Kita meja big teman, engkau big teman kut number 1, 2, 3, 4, 5 aku ten agak agak kau not. Yes, kut kau mabih tu big ke coba bona. Asal kau big big tu engkau number 1, 2, 3, 4, 5 Aya, aku number 10 Status 74 ash number 7 my gas chip.

Hanya kau sendiri nukit setan korang negara rana statu 74 ash number 7 negara lemba miji nejutu tamu aja mami jin aku enggan anggota enggan kau betang kau cita enggan kau skiko aja enggan kita orang neka enggan mutu mau jatuh pegi aga aku je statu 74 ash enggan nyuruh cita enggan neka kita orang simat ke mete doga na tak puji sekarang kita ke statu 74 ash number 7 ni asuka bet ke skiko ke nyuruh na tak sendiri nyamai cita enggan neka kau nyukit jo Kekir duga na tak 174 ash number 7 mutu moja tu akuje apewe iyo pesa aya maiga si anggota kengke bana mami kau lagi bana lebih kini aku tak gemi gumi anjuran semua kan lagi itu nana sihda kau ngetja biar grabi ini aya ame jawab itu ngun 174 ash number ira tu madega sekarang yang kekir duga na tena aku kekir duga ni amu in kau tu mabit piye? Kau mahu ikut kaki aku ingat tak? Ayah piye cakap piye tinjauan ni cakap? Ayah orang ni cipta netai, neka aku ingat ni, cipta negi kureng, aku kureng Lucy, netai naga aku ingat ingat, agak ready na, falari piye semua, so, dahaga nyangkut piye muti cakap tinjauan kiko aje, agak mandeng ingat tak? Status 74 ash number 7, status 74 ash number 7, duka number 7, duka number 7. Está 274 Ash number 7.

is that 274 Asha number 4? Toma 3 minutes, Kegger. Amezi ya katukul nekase kabisa tanyorabe nikinyo nguni kegonin. Ikifika na 45 inafungwa. Ikifika na 45 inafungwa. Kegger kounoto na soma amezi kegger chinsang. Status 74 ashe. Labatako idugeti namba ngapi? Number 4. Ukikosa utajilaumu.

Orang nak kaya kaya kerja, kaya kerja kerja sini niu. Dega iya tak ingat apa kita 174 aja lah, betul. Kau duket nama angwan raga raga lah, betul. Duket nama angwan. Inyur cikera pini kau korek, nai nai gay. Yes, kau mula awal India nasional ini jinin ngangga, jaga kau inyur cikai. Rapini kau ngaji jadi tay. Jadi tay 160,000. Kau cipi kau ing, lagi nengku ni amejai inyur raga raga. Kau mai ker. 174 aja nama.

Ngoroji tanetai. Status 24 ash number 3 kastane new number 3 kuku jabata 30,000. Imagine ke koni 30,000 sai. A yaren ji agile jaga tokol ne tom ko nyorge. Kamu jabata ketu kagil laga pesa labatu yu tayu ke konin. Status ro mat ko eten en ceiling sasamu jagu gete rabene kete jota 30,000. Usi nyimu nayo. Ro imu ji bai shangu tipte mangmu tipte maglo rabene cengeringen kabesa. Aku koni notok parande nyorchi ke 30,000. Status 74 ash kasene new status 74 asha labatako duget na magabe namba labatako duget na magabe kasene new labatako duget ra duget number 3 ole mitra bene duget number 3 mage regine nyona kene maigas chango tage gene ke naga konyo ingbik taman sa nyor chano goronjo dege seksom oroni chitane tai Chitaneta naga ki kwa jajik directi Chitane gure Alex Kaki kwa jajik directi Alex kouno te Angile to minyori kwa ngete Kake koni tate 1,000 cheguk Oroni chitane gure in Vivian Angile Vivian to minyori kwa ngete Kake koni cheguk Inyo kake koni kapesa rapinik cheguk Et kapesa chaiti toy Tate 1,000 chepang kwa kai Biko yeng cho Oroni chitane gure nga Kosge Kaki kwa chik kosge inyo agene Aja jek ati itu tay, atas tate 1,000. Kalau tu minyoru kau ngerti agi nam. Haya, orang ni jitu negi kure purity. Kalau tu minyoru kau ngerti agi nam te tu tiat, kaki kau ni tate 1,000 cukup. Kau ni bing mood, tu ma bing mood tu jekai, tu ma bing mood tu jekai. Ame jadi cakap tang mood kau buang kuni. Kutimi agi kere lete nyor rapi ni cukup tarik ni kimpia kimpia status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Kau seni nyom. Star 274 ash number 3 Star 274 ash number 3 kota ketika besa teman kapi inyur rapi ni jauh tokara kara gang nyok kali cinta ame je bing mut jege ta ame je bing mut ketiong kani jege Star 274 ash number 3 Star 274 ash number 3 Aya Tuh madegas sekarang keker kesenyum. Aku tuh mabingmu tuh memicin agak konyol aje. Aku nama tuh mungkin nama kucah aku query.

Lene biko kuboinye nye. Ingen kikateb Jesu akine kole in kotebe alamalaik che kole len biko ngo. Kondo kitebe akinye keteb kele lene biko kuboinye. Takoy kubitu ne lene in. Jebete na namba. Jemngoke namba. Mkono kam namba. Mwagia mechachik. Kipsop chege. Tos bitu tukun che ujo. Anak lain cerita ni bukan manusia jauh, tiada mukulil negara aran. Istatu seperti itu, ask kat sini number gap, number gap, number give me number three. Tengok ya, tak yang kita kongen orang cerita negi kurein. Renzi, hey Renzi, lu kau nampak, tengok le tu minyak ruh, kau ni cakup puana, agak kau Renzi in 30,000. Orang itu negure in Israel, lagi negaranya kau aja 3,000. Orang itu negure in Masis, 30,000, mana 3,000, 30,000. Rupa negi ne 30,000. So tu majit ageng kau negi, tu majit ageng kau negi gitu. Only one person, wah biomutu kueli, wah biomutu aguja. Orang itu negure Sharon, amenda na Sharon, asante sana. Guni, ame cek apa koran ni pun mui syanyu negi kira suku negi wek aku ini number one all jiji tu kul sukaru. Aku yuk koran masyar dekau ni kau seteru ni kau sena gitu amuaun. Aku link tega se jatam man game je bi cebuan suku ni tu minyori kau ngetega lagi nam. Yanu ngetega lagi nam. Kangka tu kau gitu sasi tak kul lagu legend suku ni tu ende. Aku tu main nam kiata kegi kau nangut kia aku ni tu mirame se jaga tu kul ni pun pesa. Cutu kia aku number one. Elifutatu ni aku. Kau ikut ni barang ni, terlalu tinggi. Tiga kang man, so iya gitu dengan multiplication. 3 times 4, 12,000. Status 74 ash number one. Ongi cep cep ni. Number one ni raw. Pati jundi ni tamang kan? Alasan am jana ini amu isu. Mak aku mikir ni tal dah ing sogo ni. Cita ku ligeri lagi tu tunggu ni. Status 74 ash number one ni raw. Aiyah mami, orang ni cita. Gip kiruak. Aku cep kiruak ni. Orang ni fancy. Pihak yang jemis sokong ni cek, jaga kau lagi macam ni kau ni. Anginnya ini lagi macam apa ini? Cutu raga. Status 74 ash number one. Iya, we mai kasih. Pihak yang cek jemis sokong ni. Orang ni cepuanya kau jaga kau ni cepuan. Wanau metu. Orang ni cipta kau ni kure abedinego Joseph Gilen Margaret. Guru cipta kau status 74 ash number one. Aya orang ni Daisy, orang ni Cheni pa, orang ni Chemgeno. Asante karibuni, orang ni Emmanuel. Iko ni Emmanuel lagi na. Mungu pa moja nas. Status 74 ash number one. Wabi wewe, orang ni Caroline, orang ni Susana, orang ni Miriam. Hey, ni ni biko kupa inyinyi. Aya, cutu gara-gara status 74 ash number one kasi niyo. Ame jadi tu ko linyo gara-gara. Ame jadi tu ko linyo gara-gara. Inyo rugi singkelen kaya ngalalen kaya losisyo eko ko barchi jo.

Shida nguno nga nga mitaji tienda kwa mbwane big sokoni. Taweke kora kotoa kwa mbwane. Hehehehe. Stasu 74 ashe na mbwane wava kato ku. Yari bebi kwa kasko lenin kan kia kasko tako mwai. Alengo ato kikoito. Tako mita rabini. Ako ika sale jini mwata inyo. Lagi ninguni kuja kambo nataka pesa. Kuti me rabini chokwa raka raka. Kikun rabini koroni jita naka konyo kikure ina. Tei sungguh aku mesti kita tahu yang ang cepuan jepang mina bangun. Ika aku itu ne cepuan caci. Coba mukoti. Ya, kau Sharon kau mina boy. I Sharon kau itu Sharon ne terne kau itu kami sakti kita tahu yang ke kami Sharon ne kau boy ne kau sok kondo. Ame cep kesenin. Eng dek esek atau jaga aku ngeting nyok kesenin. Kau ngeting dek esek in only 6 minutes. 6 minutes. Kau kau sok man kau sih itu mukoti nyoli. Hari begatel ke mai segelen kaki berita nak kata saya ni. Kau kau hit kesit kau ina. Kalau kau jumpa naya kena samut kege kau tayin ini deputy president kau siapa? Ikan lami jadi kau nama siapa raja juga? Jadi mata nyoru. Ame jadi kau nama ini tiada tuh kau jadi kau. Ikan lagi nian kau mata ame cang kau tayin tak iwek cang kau jadi tamu itu kau kau kau itu 2027. Asal ini tak kisah kau kau kau kesi ini tak apa kau kau kau kau na. Agiri begitu. Ayah 174 aja. 174 aja number one kasih niu. Kita setai ini tu kau studio korang negara ramai. Number one. Watu enda na pesa. Kau ayo taki katano. Ame je pikir buat negara negara. Cao ingin kau jelsi meter negara negara. Engde kau jatung mu. Kau kau inyo inyo agi wake inyo agi wake negara negara. Tapi tidak gitu kan rabine kiri le. Tati siling senyong kacang iwe kara kara kan aku ipa tiling kita setahun itu nyuruh bonus ya ni mampu jamu bonus ni minggu sana bonus wana pehan apa

0: Aya, engdeke se joan wan jaga ngeti ame jeki tiongkan pik cebuane tamani jaga koger we sogoni. I only need 10. Ma ame jokot kosi riyo tok tamani jaga ki tiongkan cebuane. Aku cebuane akti keti tagi engganyo. Menyo akti keti tay menyo akti keti sekaya cebang guni kicho. Koti meje ita stag nengain ko sawa. Lakin masyar ti cebas so engdeke se kang wan. Nata kau nyo aja kuja wa kuja nati keti moja 1, 2, 3 aku 10 kiko jaga 3,000. Yani ini umpia. Kata kapsale na meje kagere big taman. So status 74 ash na bwani nguni. Status nani atakuwa kwanza? Nani atakuwa kwanza hiyo pesa imuende? Status 74 ash number 1. Aya. Roni chitaneta ni yure David. Karen pigo yeng cho tayari David a Karen ka gondoi. Aya, ngwage. Ngwage ni mio. Roni jo dege choko bendi. Roni chitane yure Jerotich. Aya, pig somok cho. Tomati sabu. Status 74 ash, status 74 ash number iro. Number one kotu si kotu kuti chale warning ni tamang kena nyunale si nam jenar rabi ni kiti jo. Iro, dengi sekso buk cakang kita kotu ma. Orang ni cita ne bangun kikure Daisy, orang ni Ivin. So imefika watu tano, so tu ma ping mutu jege. Status 74 ash. Cita apa tiket disha kau kagai tiket ne bayangi tes kete sun rabi ni, lakin ni kotu minyo. Kono to na kaki meja kicungan cita nenyone nguni kicungan ini negi gajen rapi ni jatuh status 74 ash nampang kape nampang rok kateni nyoman o kame kosirin juta kame no oye we ma to junda juta tega sekso muk cokang ngetro oye wo kasena muai wo Ira, ami juga walak sabi ngung mete kan ko mai tay nin big tu cai aje ko mai tay nin cokoror ni.
1: Yes.
0: Ira kasih skoke ma ko nyone ji. Ngo ta mai wagis kan kita kaya cai ngu. Tapi jadi ngu teragara kas status 74 ash number 1. Status 74 ash number roga nyok ti tege ngai tsara gara ka gona tana sigi te sun status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ronjo dege shegi nenda kapa dege she status 74 ash number 1 ka saide new wi ka ge ti jita sak rip ke mai ger chin sang ta ko tu ma 2 minutes ki tonga namara ni ta ko studio 2 minutes pe ya ge me bagi status 74 ash number 1 Watile 3,000 jaba sugar rukyo. Egon, egiagun direct ko basi mengu. Ira labato ragaraga status 74 ash number 1. Labato ragaraga.

Haya, lele nebi kinge tuyebe tutap karonga sene ni wengte tujina otaka gene paka torore taka la sunete kongoi misingi nyake tukul neke ingen soko ni kongoi ingine neke tepe tabandab radio ago isa ishe joko malo tuitosi kubata fanso lagata suka bete komuti ningore tunato neinege engete tutina otaka nebo imun akta jefem sere konyo nimeenda

Siri siri dada tumke mochi nici. Gudia joli basai tamana kagenge. Mangra lagi bi dengai beta bra ni karibu sana bana. Edi kiti dada bataje fem munyak taje. Mangra lagi nam jina na mandi no terbe beta bra ini.

nagsirigela kuku nanda nagsirigela kuku amachiel jiga kuku chano star 274 hash aliwe number 3 nagsirigela kuku number 3 nagsirigela kuku kichile star 274 hash tage mache big somo gitio watu watatu tosi kwa genge nanga itildiga titagutu binyoru chamda ati geti nanga itildiga tit chamda yat igeti kogechi lista 274 hash mana chiba ati dungunga tidere tenraide embik somo kiguanya hii tosi kwa genge chile star 274 haka wakiri mago tilibi itiga tise tiliba ubo tita wanga tuwa mi itildiga tit nyongo ugeti rudlega nyongo tiebe na tae aki nyori chige chile star 274 hash agiwe number 3 itildiga tinotan kena gilinga notadigu oriditin so gonotra basoko murwa big somo awexi amangwa lego big somo tede namnae

Gak lagi lewat kerbau ramai dia dapat gogi kopi maki lezat kira. Sita mana dapat gada gula tak lezat kira. Ya semua sekarang itu jangan betul dia darah terdapat tu DJ ya full dose ya. Gak lagi korang begitu ngalai jadi ngalai.

Tiada terasa pasal tengah kau ini dah kuasa kita tip-tip jadi kau sihir. Ada sah itu sokol itu terkui punya tajen. Ia semua masuk kita tambah jurang nukca dan jaga kau. Check kini dan kembali terus terbaru nampak Facebook. Jadi terlalu bawa tersabda. Ia senyap tambah nak kita end dah kuasa tu tiada jadi tay. Gurunya curun kau belum pernah bunjarnya sih lah.

notă că le bem frans mâneu. Music Machine. Mulțu, Sara. Ei, e să cum pocăi să gără de jurul răgea în țucul, ce-o tica că buci cu alge în... Binti batu elaf tahu sekejap siling sakit tu kerinso guna terpasu kemuru agir ada tu mabi gayeng kita tu kerja mabi gayeng eh enbig taman cah tu macam agir ada mabi gayeng kita kerja kita kerja ni ada nasung kau tu mabi tiga tiga ada kau mara tu mabi nyor cige amat cici listar 274 ash agir gua straight aku nampak segisah tahu mabi tiga nafas gayeng eh nafas gayeng eh nafas gayeng eh ini bukan anastasia agir kau nyor cige jekua kita ada kena band sur kena fan sur agir kau nyor cige jekua kita pun kita sara so tu kerja mabi gayeng kita kerja cici listar 274 ash agir yang nampak segisah mana cige kau tu ada kau ni betul tak berani buat na Jil bagi dustan 274 ash agi tiap nombor segi tak gimana jadi gayeng agak gaya lemah agak televik tiga di segi macam jadi gayeng jil star 274 ash yang jadi bonus iga tiga agak turki lencin congratulations jil star 274 ash agi tiap nota nombor segi senang sih gaya bins iya jadi bins jadi pasal ingat 12,000 ganja shilling

0: Atinye kamang neta lebe bagasani nungu itu kalau lemit sah itu mana bagas kalian jadi supaya kor logo bagaimana meeting lagi dah kong ya teta cefem ne buah ka kuan yang datang zekel serem. Tersebutai Presiden William Ruto agar Ruto itu nyi no tulip bagai mite tate dulu tiga bandar ta yang ke meta Belgium Norway ak Finland kor ya tengen no tulip bagai berai tatu tiga apa tatu tiga gaya no tulip mengarai tagai mite tapa tuku cegi be komanda emat nwe kapsang. Kaya ini ngalalu tiga cebah baraka akan roy kubun eme noten pa Belgium enge tetu tiga ba Kenya EU Economic Partnership Agreement kore tak enge noten pa kebos tila taba isurut anan ke isto enge kwenu taba bi ke cebah Kenya jaybe tuku kwa kuba ima notoka kamaru tako le cebah temani kuba iseng kiba genge aga bi cekonore ekonorwe temani kubun eme noten pa Belgium. Tersebutlah yang ini kira kira semua ko so manu kira kira kau yang melimani kau nebat lihat nanti nebat angkut kau gigi semua tu tiki contoh ke bunge nanti nebat imani yang ini ko istilah kan roh indah te negiru bayuat apa presiden negara dikasihkan anan ko aji jam ko nutila nanti kira kira contoh ke bata erike ogola freedom gambi ko bata antoni murima ye ko angko angke ko kasih sami tap kebi projek tu kul. Jatuh coba kasih aku, nema je ke istaja lelu tiki cakap mau aja. Agak bi pertama tu lembungke, nema bungke aksar kali, nema aku lagi kisub ngatu tiktu kul. Jatuh coba istaja tapkan rido nato keng parain dan negi nama ini netko deputy president ingke me tap Kenya. Kau mungkin kepake ingke isyka, beror agak cetel cinpi cetin dar menuagi coba tap menda nepa seriat, nato nepa cai fi agpi cetinnya menuagi kalaga. Cengo ya gubar kayu isyet ko tinggi ag report neba auditor general agubat eljine nonton bagir cek engke bagian ke nonton bagir cek engke mani kemsa eng report nonton gubar gule kiri cek aktuku galak ya coba coba ganja isyet coba alih tap siling kisah ke million pakal semak sabi nyaglo ko gigongnya magis ko suke ag nih ko sir kasarta anu kasarta nyuan nonton bapa isyet engkanda tak ko konoratin engkemsa kabe ni tak kasarta netesetai ko borian cinu indapi ketinye mianuagi coba ke Konyor kerja kak nyaisi tak tuku galak aja makin gay. Aga gay tap ke koran nonton baka nyaisi tu ko bata lihat ni mimpi barang ni baka kerja ke cenyalu ko bayi sih jaket. Kau konkurse tak alak aja mengi ke cebuno county ni baka singki show yang sergali ni baka county nonton ko bata sergali taburur ni baka kandet tu tuh ke cakap main cakap tak cakap ke kerja le kajor tarite itu ni ranek ni baka Aku nyuruh cik ayam kondo, kamu cik aku nama yang mengarah itu, aku nama aku telal cik ayi. Kamu kalau cang ni rani ke cik aku angso mana, tak aku mati dapat isu ni ke nota kamu ne. Kau betul yahut cik atau cik bajur se, tak yahut cik alat tu kalau cik bawa cik tap kali itu, amu cang kini dapat ni rani ke cik mati dapat isu ni eng emed. Kau sama ngalali tetap serkali Dr. Haisak Mahura, kalau nyalu yang segi ke kota kau ibarain dan yo aku ngalal cina lagu kuaga. Aku alih titi jaga atas kabit ke istana tu boleh sekejap makara ranien ko sukai agam pakai sekejap warga testai ke bauran ji enge emet. Anak yang sungguh sekejap terdering ke metko ngalali engkaran be anak sing utak panerobi ko mukulai nyalu kabit walutia te neba kai muti ke jatuh ke meeting sekta neba somanet. Tersebutlah ingin kuni afsaya polis coba nak kuru ko jengen mure nak jengen ne bahkan nyisya konom ne koi bete sabi tu sotian ne nying kuku tabe kio ne mitei ing kure soi muratai yaitu aku tilatil ke beberuwe kabur tanyi yaitu aku uny enge kuniat kama polis kole koi boki mure nana tak Samuel Nyarinda o sotian ne nyi Evelyn Nyarinda aku bete sabi te enge amune isyek jatuh maka nai yaitu aku uny borata aku mui kwa ungot. Contoh kesedihan yang kau lakukan juga kami meeting nukin dah coba site teman ni baca sekolah site teman agengke awak segera akan lakukan juga kami meeting lakukan nukin dah guru naik sekel serem test type cipta cfm tu kita apa kalian
1: John kuga lakukan juga kami meeting nukin dah entah cfm. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tu get up calling you.

0: Ajabang nama kuangmu tu ingat lagi weh. Masih ada kuat tinggi kuat cin. Masih ada kuat tinggi kuat cin weh. Grup tahu mi. Enak bos nate. Negeri istana kita negara berderit. Agoi ingat no kau ni teknik weh. Ingat nama ni asyik dengan kau ni teknik. Kau ni teknik korang pi kiri tegi si. Batu. Kau kapa tu item. Ibu nak izin dia kapa tu item. Ibu anu yang diutel. Apa tu item yang izin itu? Amu izin dia pelanan le ibu amu ni gebu kita nak elian. Aji jah. Pi okto pi kosuru. Yang kau macam jual lekan le. I okto pi kosuri. Suruh pi tegas tu. Aku ngi tegas tanggung gila. Wajar. Orang kau kita polis anak elian ye niu. Kibire bi kinne.
1: Yes.
0: Aku mana iwe, mana ni aja tu barah. Kau negara polis apa barah kuat ni tu. Ingat lalai polisan, orang ibu tu ngomong jaga bos nanti tu. Orang polisan ada kuat tu, milyar ni. Kau macam anaknya mungkin orang barah itu bukan lag. Orang barah ikir orang nama bos nanti ngumpul ngalang. Aku pegang indeks kita ngumpila. Aktor ini cipta keluarga itu kesin picun. Amma cegi tegas bos itu. Amma cegi tegas pagar. Amma cegi tegas picun orang lakta ni ni Tegas pun jurni tahu tu, noi tenne kuat tu, deh nau, nagi ekar. Baga aja tu yau tiap pihak ni aku war, aku tiga pihak boleh juga. Iya itu bu, coba lakuan ni. Cuma cegi tegas pi, enor eh negara ara. Gua nangku kau coba kini nanti kata kami wira aku dengan tena ne, kau kata tu anda ibu kita yang suruh magi niu, kata kena ikut le, kita kau memang ni lelau. Kau coba kau kini lekari baga boleh sih, kau tak kita ni, boh kita cuci ni.
1: Ani gua nani tito. Tito.
0: Yo.
1: Nguna ni jita na unita ne amune kwa miyagi ne kwa kwangege kwa lele ni ina ara kutko kake itka polis kako spende kako lia kwa toko mengindos toko mengdono nguna bichwa na magat kwa ina jita na unita nguni kwa ginde po geti sani kako ruo lina so toko approach ndono nguna na tage ilione nguna tage ngololdono kwa gebide magosa chukoche anachuka kwa ya iweri
0: Enyet gunaan ke wek se ngalal yo ye legilion nen age nyoji no ye age nyoji ke gat lakini mi gine ko boso kityo ko boso gine gurin de gsto e gbe berwek twa niun poger poto itena kuir tamu mi ge go nyitu guat kan dugun koramut ingelana ge bare nyu ge be sho enyu ko mi lo go enyu atu nje yi ge ate jang ay go gi tu not ke ay go gi ge lian enyu ko mi bare de gbe to so bio bio ko gi tiang Kau macam siapa lagi tu? Kau kau betul tegas tau. Kau ni kau unik aja, sendiri tegas tau. Yang awal lagi tegas tu ni kau aja, si dini. Kau pun nak pun kau aja. Kau yang kau ini tegas ni tu nengung ya, empat hari. Agen kau ni, amun ni, emu cek yang ngalal itu kau sih. Kau tu kau yang ngarap oleh saya itu kau muka kau tak kau nengung. Kau rasa itu kau tu kau muka itu kau kau muka kau jatuh.
1: Yes.
0: Kengal orang itu sih nyawa tu kau cek ya. Lagi ni kau yang ini tegas tau, muka pun kau ini. Pusa si tegista, awa mama mju, yangu tu kujagu, ida gai tu kujiege dera tige, ogo be duche chul, kogi kwa yamgusto yangu bi tu kimi tare tige, chuo chuo ni tala, ai bari gir, ogo kuna kwaso agle wao yeshi maiwe picho tala, akpoto iti nini, ai lego juri anu tuwa, ingwe na ni tumul, obo anu poto iti, akrandet, ogo juri anu. Ai lewara motome tewara bogeri cha chi gonyo butu buju taeni ai lewara go mitwa neni anjinga tu kuja chwa geniu kutu ge ga manga osi nyara gele go gonyo yo imutu guni kai legi mutu ara sandanin poto ite ne kulu wanya kore ge ago ite nyu go ngu nini ga mutu sandani ai lewo mitwa ambiu amunga ge tu yango ta kwaro loli akel jige tu guni kel jige gu mineni tu mo mesa indu angi gule le satu gul ko beta ine tau ngolole indri Macam kita yeger gile, kiri tu dano, ye tu nate itu kubagam manusia nu, jauh macam orang ini, segi konyit ke, kiri tu anggap nate, aktu guju tu yeger atau apa?
1: Asante.
0: Ibu,
1: Asante sana. Ara Bruno, ¿en qué dicho?
2: Dakikoshek angwan keepchini tieni kityo. Dakikoshek angwan metit wa uchi yamee kasarta kabisa.

0: noton ko Ilonget Banda ak tiene noton mueve le gabo gerito noton ga request noton ko la arab runo ye chinit kidogo tu so okay guys igaze tite ze goro be oke poko ne kangunget arab runo garibu tena yes
1: Kima geti na mungo titi, koge ke uye bichundu wangu, uye uko lenji magi besie ntichi barege, anagiruke barege, ngote, ko barege ainka pesa nipaka tukula, mungo tinabji ni koko aronga nam, ni ingo tinye gi nguane lele, yegibiro nebu, mebu ati lewe, anayibare te na mege, komara wabu nyonko me, wega ako me, waya ikwara ko onwone gitu, so gigiri bege ntukuke uche, ose ka ikwase gibare maguru kwa enu alisa e.
0: Yes.
1: Igimu kwa niteta, kega silegi na nagoo nage, paka tabut. Kukwa negi magosa ni tukuke ucho, nagini gribe henge, magindo kiboge.
0: Yes.
1: Awa hinde kiboge ti, niko haro naginye hinde kiboge. Onge ribkeo, magunwa enwa lisa e, amagi sopto sanyan, metet.
0: Asante.
1: Magi mwe sanyan. Sanyan, sandet ko sandet. Kwa gile sanda, nyigiri ya mdeta, giyo na muaita kongoy misi.
0: Kongoy? Kukwe misi nga nabro no? Rukwa, eno limbaga mure ito?
2: Westa, chamge Westa.
0: Utokwe?
2: Yatu wana nga nabro no, eko wazi ito na ira 100,000 na inga peso.
0: Ani oke.
2: Uke nile hii, nakati. Kange hati ingin Westa, ingin ina, aneko to, mingi nakane, kwa nane, alele, luo mocha pa kuka, mungo, ilika techa buo nakane pa pala ini.
0: Ini bawa tumit kau kata itu ni aku guru kau polis.
2: Ini lagu aku ni nanti anu. Ya kata ini apa? Guru kanu next right.
0: Yes.
2: Oh, ni kau makan lo, bawa mungkin orang magi biasa orang ngaji tu kau cuci segar lagi. Kimuje ibu sana ke nolda ke aku ikak je di kalak sana ke nolda ni orang but kapa gebir nak itu
0: yes
2: orang kan jaga ni nak imut je betul ni orang berangan ni jadi lain magera lain apa ki kau kerabu itu buat orang ada kecang, gua dah kemara bro.
0: Yes.
2: Mula lagi berita magosa isi, lain. Macam, kau ni kau orang lagi ni, nampak beri ya, nangkal lapat kau ni macam mana, tapi ni, cuma ada magosa ni kat sini lagi nanti.
0: Yeah.
2: Gengalah lu, ini ada bijuai mayu yang kuniu.
0: Yes.
2: Yang kata yang mana ukur mana orang dengan ukur resa aja ini korang ayah ini kata saya itu no joran no juga orang malam malam tu teri stress ngalik itu dah begini cawan ini korang kemarin malam pada kita yang kata saya lawak alam aji pagi ni anak kita kerjauji mama ot kau kasih anak apa kau suka apa diskit juga yang kau jual ngalik cuma cawat ada ni kata saya aku baru kodak yang lawaji kau kau lagi kerja anak apa tu tiga orang kuni over star mau biut biutnya video anak baru iok tuarai Kotai khusus kuat, dan nama raga mana yang kuat kita baju sahun juga tak kata nak ke. Jadi mahu saya je cawan.
0: Yes.
2: Mau ni tu biki benti. Ia orang kuat ni, mungkin mak itu ini. Bagus ya, ini tu nuli kuat. Mau cakap, mau muat aku le. leo aje nchamia bige ne to magere in ma ya ni gato sanga leo ndo ngi bare gebe sanda kade za kam ko ne nzi bi chu chaga le kyame sa ni ango ige ane ga ko ziki ji leo jo website ogo ji bo ni ibire ai ko ziki ni o ma na ko mi tore to ziki ang tore to ga ogi family ge ni le ure ge family ni ko yo ko yi ngu no ai kau sekarang ini mula naik kiri biru, makiri kiri, ya negeri kita juga ini nampak begitu kan? Betul kamu tu kini agak susah nampak ini, nampak agak apa agak berlisa yang kau kena. Kata kita kalau lalu kebukaan, kata kita contoh sih kebukaan, anak aku serikat lama, aku ini kau kami itu naik jijik nak ikut sahijit. Berapa kau ikut orang itu, belum nol.
0: Ini tres pas.
2: Oh, tak kirim nol, negeri lagi mula aku yang mau kita negeri nol. Kau tuh kaya itu bima, tuh kaya anu tisor lah aku tak aja tuh kaya yang kau jodoh kena ikan yang gitu. Orang itu mula ni kiri lagi jijik, mazhar orang alergi.
0: Anu
2: macam tu, kami lain ni kata aku ni kata saya tu saya dah tu tuju orang. Anu macam lain orang bawa itu orang ni. Makin berjijik, makin rasanya. Anu dah kau tuju aku, dah kau ni betul, dah itu ni sebab.
0: Kwa hivyo ya kambu na itabure ya laina ya wanatana wala lama kwa changa maswale Franklin ni nisiyo ngiro isiwa kwa ishi lashi akspiga TM
3: ya muna wa ista
0: acha mekeye bwana Franklin
3: ya muna wa tanina Franklin tete nkabu na hiro batayo kumami ya muna wa ista
0: yes
3: mungu ngara ngeenda tute ngeri ngezi kwa biti kwenye ala yesta o kam siya maya na we iyo kapo onda kwane onda wonyo na mi yesta
0: eh
3: bota ginda disu ngi do wagi chunda do jango kongi gira lasma ara go mi gina ho gaya ko ema yo ko ka ba do lasma ara baba go na mbot git wa mage inde giro ta do wona chamba chi tu lan go ma mage ita bodi Geri ini apa tetapi cuma sesuatu. Jadi ada ini entah mana ingin guna ni nama yang diimbar ini sesuatu nak kau serius serius jumpa di sini mbak.
0: Yes.
3: Jumpa tu mungkin soal nanti lagi kalau mah guna ni apa nak nanti pergi lagi nanti entah ini otak kata angkat peralih kita ni cuma apa kau beri apa peralih tanen lah.
0: Eh.
3: Alah ada tu mungkin dia.
0: Eh.
3: Arah itu kos orang guna apa kau itu.
0: Agitnya ni apa agit yang tu min?
3: Ia tahu tiap nampar sekarang tiap nampar kawan salat. Harap lewe ni, ni cuci apa agit itu? Kau beli tanah ni tu min itu kalau agit ni boy boy, kalau le, kalau sekarang ni nyop, nanyu ni tu mani.
0: Kalau tu min kiam dapat je.
3: I don't know.
0: So we are in a way, Goyamge ag discipline gogi goy?
3: Goyamge ag discipline, mara mi gu non, jipuke wabawe enga apogeri nyi, to linde rokta.
0: Safi. Kungwe, asante Franklin, shilashi. Nyo, tebo niyo shilashi.
4: Ane ni chichongo mando ke amga ag discipline no gigi go nengera ale no vinyi.
0: Kwa nyi?
4: Ara, ikan ini cincang kau mandai mohon ni engkau lagi. Agi tak kau mungkin agi ingat tu cuma gaya cincang. Ara, kau boleh kerit, aningin le boleh kerit negi. Ara, tu silasi. Kau mai mam negi onet, kau boleh kerit tabu pendenyu. Lagi ni netu cakap menyu kau mau gurem bicu boleh. Mau selamat. Oh cincang kau mandai degi lele nebeng lele nanti ni boleh raih. Sijira kau tinggal tapi anda ya, boleh nak insikan nanen dek. Ia kau guru yang boleh ni ni nengah. Kau boleh, ya nene tu baca agak menu, kau mau boleh. Amun nene agu real sis agu, ya nengin kau sijira nene kau oh tinggal gini mau sijira nene agu sijira nene nengin kau gaya nengamu. Kiba agak men tage engkau loju. Kau ni lagi tak mencukup boleh agak engkau menu. Agu ini nawa engkau game ni te. kikibir chichi kotienge kikosange ak chepyosenyin ak ko chepyosenyin ko nywanet kosib kokamut kidogo ibakibirukto kangonyo akinyine chepyosani aneta hilanono kangonyo bondenyuno kunote tam kuyeni kale asochundechi kobion my brata ndao kakerenge ot kebire tuani sikenai kele eko bondenyin iman ako sori kot kokoti makosa chemanyanyany alakis kokonyolu kosor chitanyin anan kolenchi matobir kaikai awe akot ndibore iker kora makosa nekotinye kwonyon ko mara bo kwonyoniton makosa lani kakebir chito ot koit ano kapolis tebenan kwonyon olei inyo iwendi ano koron ako chito nomenye forever ko niniton momiten brata yanong'unari akole nangonyen chelang'at ngamu komong'e konyin nyokemeng'ishen twan momi kit nakibarkio anan ngot koi chepkurui kakonyo chepkurui nangotunin any ngot kokakemet anan ot kokaprangilin kotunin en bichon kobire chichono momiten kimonyolu koyan kwonyon kikochi discipline chitanyin miten eleburto boisiek ak kibur ak keng'alal boisiek ab komosin ak chebo komosi ak keng'alal ma discipline kirokto koron kwendi brataek ab kwonyono komeng'is ak chepyosenyin en konyin komeng'is ingoet konyin kebakach kwambaran en kwenet irok ako mwisho komotuni bichuton kwendi nemino kale asikoyan keyochi tuguk cheu chon chitanyin komanyolu kikochi discipline chichon mi discipline nekikochi chito akoen any akichek boisiek chuchok olei kakokeribokit akinye inyone nekikotisimen nekebiru kelei nyongetuyechi nebo chelae nekile kale asitetewo akinye baa ko ene sikometinye discipline manyolu kebiru lakini nyolu yondomie korong maiweki tebenge koron akiteben kobwotutik chon tuten chon itinye chon berbe kale angomelei inobirchi simoit anai koron nomobokiti ninotowo ngot kokenyikanituiwe ko nebo makibendi kabokerit inereche ngot kokenyikanituiwe ngamu kokole bichui boker kone kwomutiot en pikipiki baka konyine ngot kokoriyai kounoni nikanyomeyeni niwak bong'alal ak ilei boker kosorut lagochu kolenchin ake bokerit kolian ong'alal akot kwandaen ano sang iuno kole asitete kou yon iwendi kot nemingin wendi kotab bokerit kou yon iwendi kapcho onetke discipline ako mising ino ko generation ininyone mong'omecho angemwochi kole kimureni yes moeshi imureni lani mi eleite murenotet osinye ako mi eleite boyondit akine ngamun itesetai sinye okeiku mureni kitesetai iyetu anyolu iyetu en ng'omnotet ngelechi chito bokerit ineni kolongen boker agenge situn inaene ele bokerisiek chetinye kocha imakinetiten ano amoche kemwounden ano lenyin chito tinye bokerit agenge inyoru sistatab kametab lakwani leile mobokerinyun ongen inenino akot ndokibure ak ineni kebaiok chepyosenyun komomi ng'ala koibor ne ene sikomotinye discipline murenichu amatitobokitiot akoburoi ak bokerisiek koroker okoyai tabiambaya ak bokerisiek ak
0: ilosiang
4: itinye checha onet taman
0: Wesley, mwenye James
5: Parabuwe
0: Yes
5: James
0: Eh
5: Yemuno
0: Begase nga ame mbunga
5: Ame mbunga wachita buwana Amuna wala bugatijetu Parabuwe
0: Paibai getesien
5: Paibai gine Lepo mwenye buwana Kaino mwese na Parabuwe
0: Uge ibiri Parabuwe laita
5: Uge ibiro ngo muita kiti ara gile le neo
0: ehe
5: muita rap kur ko go dite te gi pisi la tu ta bra rap kur
0: yes
5: kala si sa sa det pura na
0: mhm
5: uti me gi pegi so ne gi pegi sa rap kur mo onda gi maya na rap kur
0: mhm
5: ko mo me gi pwa
0: yes
5: uti le gi na rap kur gi sa det sa ni ago gi mo ni ni gi uti ora nyo lu tege si ot kora lo le ga pogir kuti pogir kuti ni nikitegisi
0: mhm
5: ako tegisi ka atani sa dina rapur
0: yes
5: puti rapur kine piga la gita stane ala kwe mtu nini gita stane ma odoe ma yue gina ilika po kiri kuteri yo mwishwa nike matu ki ucho no lagelia
0: yes
5: uji ndana rapur matkongetit makikanye ibokokto namo sanian ko chi ni bwana ala kyame sanian ko ike kong mara ke barapur kut mubi ta ulin ginyisi alak ki itaje barapur ko ako eko nye lai jito o mara ki ibobir kumo agere umite kismunio matagigende pageso
0: yes
5: o kas nga lego chimua pohisi barapur amuno liginya tako kongeti chuot katake teben pohisi ngile giman imangong tingore sanian awo mi sania na ngi ngi tum la ko no bai oburu oburu ko ni awo ta ga ngale ga ale ki ni ni ta sa da ta na uru bar ge ge so bar ga ko lim ba ga ko gi
0: yes
5: ngi ko mi to yi ge ko na bar ge na ji ta ra pur ye biro bir ki ta ina mo ko gi ti la ni ge ri ki ma ge ri ti vil on yes o ge ri ora
0: yes
5: la ki to ver ki po ko gi ti ta ra pura ge ba ga ki tum ke na me ga ra pur
0: ta ya
5: Uitera kuri
0: kongoi
5: ninta gisi kongoi
0: asante sana kongoi missing murefu yenu limbatu mai
6: oh bwana mwista
0: yes
6: kuyo mwana bwana mwista
0: ah bye bye karibu
6: iye iye asante kamina yate tutiye koro iye kwa orlo mwete tutiye nando kukua tuange kamina kakete
0: yitu nge chukini
6: Jadi kita tujuh jadi ujian jadi tuangan yang terdakwa kan? Kita tuangan yang janji, kita dah asal ke gunon, aku itu ujian, aku beri ujian, aku beri apa beri gunon. Tuna aku jual nang gusi ku. Gusi kan aku ma aku ma oleh mengenai gusi aku suka aku suka beri gunon. Dah aku ingat lagi ni, aku ingat lagi ni lagi ni ada gunon ni ni. Come on, Indo boleh kau wajib aku cuci cawar wajah. Kek tipis ni marah tu dah ada kerja lepas gugur. Indo boleh kau dah. Lepas gugur. Kau ni boleh tu ni hujung arah aran. Ini viral no, ini gugur no, no.
0: Yeah.
6: Kau mahu tuan, kau nak guru lagi ni. Ini viral no, ini kau ni ini ni.
0: Kau
6: ni viral lagi ni. Kau ni wabu no, tapi ni mami orang no arah kau wajib aja mami viral. Kena kita guru ini je, kemarin itu je mo, anjing boleh gaya dia tu aja mo, aku itu aku dia bagi mo, eh, kau ni aja ni, kau mula kau buku tadi ni, kita ni lembik ni, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Iyo ni tuna bicho ta tiyo tunu boje ju.
0: Eh.
6: Ni ko na ko ma kasa na ko bi ro bi ko ko ma nyoka boje. Ko na ko ma mi ti o. Ma na na le ki chenyo ko bi chenne geje. Ata ne ki ti. Ko nyo anyo ko ra ki o wo bi sa. Eh, pa ko ra ki en ko nyanu. Eh, ko ra ra ki en kwa ko mi ke to ko mi ni. Ye ye bi ran ke ya mi ya ma en bi ndo bo ke bi ru. Ko na ba Kau tu lima tahun lah, lima ribu, lima ribu lepas tu ni, pu je itu kau yang kau apa tu itu?
0: Ayer
6: lepas kau kau dia lagi, kau itu lagi lagi, kau dia ada lepas kau itu lagi kita lagi ni, kau yang itu lepas kau, kau ni baru lagi susu dia, kau lagi susu ni, kau lagi susu dia dah kau. Kau ni terlalu berita, kau ni jangan cakap macam kau mian, kita tahu kita cerita ni. Nego kinga ta yimi kinga na gobu giwobu ana ni bare te te yo ni mara ko tumi no ko nyone to tonde puri bar yeger ko mi olandu lu ma o ngo ai ma njor yan ko bo ko mu olandu ke jo to lo ma o lo no no
0: kinda bo get
6: ko yi kinda bo get kinda e line ara la yo lu sta le ara lu bo get ma giro te ti ra Bagi itu kalau dijuali, orang kaki tu lupa ai. Semua tu gitu.
0: Kongkai.
6: Walai me. Karena mungkin lah.
0: Boya, Tagagan, and whatever support and get a good discipline and you do. And I've run angry, Richo, and I let the young Leon.
1: Yes.
0: Ara Bruno. Oye, go back to the network. Oye. Ara Bruno, check network. Give it to the network. Lakini check network, si wege. Si yosa goni nafasi. Sita onyo goni nafasi, Ara Bruno. Turiki to network. Kidogo nga igai. Shangoga. Enrongena.
7: Ara Bruno.
0: Yes.
7: Ami ngalai jom barah bro nak apa sah? Lepas, ramu kan orang komando aku kau itu kau ni jenis dan ngalai si jibobi.
0: Yes.
7: Lepas ngalai anak jete, jem mau boy boy jenis ni.
0: Eh.
7: Ami ngalai jom barah bro.
0: Eh.
7: Ami jom barah bro nunai kau kasar nunai jangan kau nunai lo nak alisu. Kau ni ada?
0: Yes.
7: Kalau ramu kan orang si takau yang kena kau kau mienya kau
0: ni.
7: Beli to, ada. Macam mana jauh cepat tu, cuba apa aku beri gun, cuba aku curi yang apa tu, itu kita belum membuat tu. Amat mana orang yang lagi ni, bagi ni nak, kalau lagi ni ni, lemah, tak makan ni lagi ni, buat tu no, ni yang lagi korang. Lepas mana orang bawa ni nak mahu ibu tu.
0: Yes.
7: Tu cuba gun, aku beri ni je gun, aku orang kau ni gun, bukan macam ni ni lagi, ini mahu ni aku beri, oh kau si lagi, tangan aku lembu. Ini mereka ni bagi ni, leh ni mereka ni, matong macam jombo gue. Eh, saya kita ini lagi mereka ni. Okey, sini nengah leh jombo orang jauh jauh, jombo arah bruno jauh. Apa bersih, apa macam arah bruno nak guna lain nak atau ko untuk orang tu juga tahu itu sini ni. Apa, ini sekarang apa kebir?
0: Eh,
7: bateri tiga mana amun? Ibu kira nak get bond, eh no, kamu nari aku ibu kira nak get bond. Apa boleh tengah awal ni, hari itu ni, itu tiada sekarang ni get tar. Apa? Mati bos tu nak kita boleh buat kerja sanyo nudon. Amu guana kau amai kau buat kerja kita tu. Tapi kita kau mina jemeng kita kau jemeng ini. Ego ni sih nengah leh jual orang ni nengah jitu kau tarap bruno. Kau naik nengah di boleh. Kena nengah kelek jangan naik tu. Ia yang kita mana luar diri tu boleh. Kau kena lalu kau kata kau jom kalau ni bah mungkin orang kau ini boleh. Boleh itu kau jangan dia ni. Tak boleh dia jangan tunggu ni util lupa.
0: Eh, Rogers enta green eka Cosmas is lakini aisiru mwa gorog Rogers Cosmas agroba mogogo next
8: nemnye wefta gori ya muno chimide
0: achame ke bwana
8: asante sana ya tebe nonwe kabisa man tiki to ugino gogle eshima si utumwa tiki to mokelo mokelo sali anagine wa mama juiwa anawiri kwa pake hivira angine iwe sali ya mwe wa tiki to uno Nyo luwane kinagachaye kapeza, lani matiki umisameni, ama tiki zibitale, ama koi kutini u. Amuni kwa nyomayi uwe kiu, kunyumu musa umusike kora, mwamika alijen, mwamika upure nagarara. Lakini, lazima kumichaye chomo, lazima kumite tiyo, te ti breakfast, anagoyi, anagocho mbasa kumi, mwana lukure ne. Kuyo achi kumni, akinagana, yaka kinaga kora, yaka kinaga ya, kina kora kwa mo. Neku nalu kukoyo ingole. I go catch a mel, which was an avocatum.
0: Cosmas, enggak lu kian mau je.
9: Lagi aje betul kue ni tu.
0: Wah,
9: rumit ni sekarang pur.
0: Ye canggah lagi.
9: Rumit aje tu. Canggah lek. Rumit itu cerita ye. Tahu mita panah kau sih dia tu saya Aurumi malecho, ora arama ora sigite tege. Yo gumi tenga le, ga ngora akori re.
0: Yes.
9: Karnala la rabono, onan poisi chonala. Yegai kenyi, kugi moge ki image tinya. Ha? Ago gimi amone. Ago gipi ka sarate, kugi miten de gista. Inge ni legen, yo ga gumwa gen, kotera genguni. Mama aku kicana jangan leleng kenyang ni. Kita nyerap kurus, kau kita mungkin tegas tu. Kita antar ni, itu ni tegas tak apa. Saku tegas dia tegas tu. Kau ni tu ni agak juga uli. Kita tegas sih kapa. Oh, kita mami kasar tarik kita leleng gayat. Asyik bagi surgi lego kita kugar liana itu suruh ni. Kau kita ni kau kerja sendiri. Kau kita mungkin suruh kau biar curuah. Kau tunggu keluar kau hendak mampu gitu. kwa kwa yaak niya kwa surjiyebish waka wako wye ndiko soo mbenye wye tapkat kwa liye lemjike uki kipe ndi mapuwa uki ne gine wakso surjiyebira gine gine surjiyebira kika sarato uki mile gini tenu taratipu ba uki kwa uki ni kendo kile lenga kipiri zaandani kumi ya mnene ya mege kipira mu ngunu kwa uki tijipu kwa
0: hile
9: mawe ndiko mwanyo chuka kile neki chana echo kumu taitaka anuma kuhiru kuribari ekiri zaandani kuitu kwa inge ni tuku jangia ya anga kwa anga kia maiwe tuku inge no kia anga kia maiwe kile kire ungora hii inge kire ungora hii lese itu zaandani mkunu kwa apu kurile kure ungora hii kuwa miko nyi jangia esu kwa kibu kuma ama ya kibiru kumiki chana ya kia ngumalilene anaka kukurati kia ibuwa kwa ucho kuhu zaandani na mangure hii kuma ya kia chukumbo amuna ibu itu ni kwa amuni aengo le aengo kusa kwa kure kietele ningule ibu kukonu kuma ichu kwa nyi akumu wa ibu wakari inge nile tu
0: Lakini
9: Ingin ni ada kurus.
0: Yes.
9: Tanda negi deh dia angkau gibu gitu. Oga tinggal lut kotom gibu gitu. Kau ni deh ibi mangi jana itu ni lebih betul. Kuma aku kenyut akinya negi gibu ni nak gitu. A apa gibu tu? Ogi dia tau toyo ni angkau ni nala. Kau ni kau suka gitu aku. Aku di sana kau tak buat tu kubu gitu. Kuliah kotor kau am kena hindar grup tu. Hindar grup tu. Tapi ni awak ni ten degis tu. Yang itu dosa anda ni degis tu, kau yang mereka gigi kuingin, mungkin kau gigi mak gigi orang gigi tau kecil, kau gigi mak gigi jam tau gigi ti, gigi barang gigi jam nak kau ikut, neng gigi sebenarnya amun neng gigi orang kau yang jadi tiar, kau gigi ti neng amun neng, amun gigi anda neng kau gigi jam nak kau ikut gigi kau yang, gigi ti kecik apa sah, ibu tu neng kau ni ti ni ada aku, lepas mana aku neng gigi kau ni ti kau ikut, kau kau kau kau kau kau kau kau kau apa tu itu? Jadi tegas gaya tu diri kita tu. Tapi dia rumput ni, amun rumput ni, kena sih menyukai cerita santan itu ciri moga. Mak ugu bikin lagi buat lagi ini petang dek tanah garara. Kini kita kiri dah nak kurir, utuh cewa ni aye ni apa? Maeta kiri cerita menyukai baru mandara. Arah utuh ni mulai ni tinggal mulai ni cerita belengka, engkau nyua. Utuh ni mulai ni kiri lagi ni degi. Asal tu nyusahan tani itu turki le santan ini mana? Aku nyokawan ke Andy. Awalan tu orang ni tu itu. Aku turki le lekas santan ini le matu ti. Abang es kimo kote cipta. Mereka ni kot. Abang es kimo dua gus. Amu kat sini juga ay. Anak bukan ni. Kau orang kami tiga setak macam dah kiti santan.
0: Aiyah. Mesti
9: kita defensen di sini lenji ya polis. Lenji yang kita Andy kap kau ni tenek guna. Kami elok gigi bendit.
0: Yes.
9: Kau dah buat sesuatu tak gini, saya cuma orang ini gigi bendit. Tahu, mungkin kita mahu yang gigi bendit ni wen tinggi.
0: Aiyah.
9: Kau tu orang tua kebiasa orang orang kau. Kau mahu koi wen ni yang kapas saya suruh kau. Nee wen tinggi yang kapas sa. Kau tu nee tinggi corway muncul tiok pici. Anak aku tu kau. Nee kita ni suruh tutup tayar ni deh beri tu. Oh tu tuh ni bumi tiga tu roh bumi tiga tuan.
0: Okay.
9: Arab kau. Kungui, siapa tebe yang kita cara berundang lion koron? Koron, kami ngalih siapa tebe?
0: Si tebe.
9: Kos masron ni le mau je.
0: Kungui missing kos masron yang kalau kian mau je. Roba temo kos siak siapa gaya berundang? Agak tesis ngalih nak kira murai pun dekahan agen. Roba.
10: Jamke beri kos ta.
0: Jamke.
10: Roba mau agar lagi. Abadki jita, abadki asli nyesi kira orang api jumba, jundu jaga ambo lakuet kote elu erita. Komara tu, mara nyonya guguiro, mara biru, iko biru seman lakuan, anggo usah, kapa sah, nyonya soru eh nasi lah orang. as agor ko wa mau de zivi so mau de zivi apka aiso ore dosta
0: ehe
10: aw mara dom go gogi weri tawara ya ne mara dom ga go gogi gara o bira o bira la kwana ne ro motor go ne to bija ana onde ge to
0: so ge le amazing ina ne ma go jute bo ge to na dom go gogi
10: anta mogine ne da to mo go go tungo ge turu ta go bira o bira la kwana manga nur lo gi gi gi ri to no go ngata go mini ngata go ta go bira to mo go gogi we
0: eh
10: ama turge namana minu idelen turge yude ne man ongeri la maragi go no ni meta no bo agi wo jo araye mai nyoni nyoni wo je ne ro yera ne tamong de go go go yanga yanga awo ko ndo ma lazima di so ri nyinde ya de yo te bo je si wa maraga ba go wit es ko nyu am ba mo to go si no ngalal go nyu o yo do bo so go es ta me lazima i le ye mai we go o dis karo yoni ye ma ye mo yo yo li ya yi winge yoni nge mi bo agir te sarao ana go go bo ta de
0: ehe
10: ke ma ye yi mo sa lo yi ga ki wa ti we me go yi go ro ta ga tu la ra se ba ga sa re go mo mu du bo agir ta bu gi gi yo
0: Safi.
10: Baba ngonyo ngono.
0: Agiri bisme nginde ngeti taginye. Ngongoi. Ara bro no. Chama ke nyor network ne garam. Hello. Ara bro no gericho.
11: Anne.
0: Eh karibu ain.
11: Anye ti ikoson.
0: Eh kage gasin kinyorun gomnye nguni.
11: Mai siyai ugo denye giboge murenjon masire pwetti gutchi komma hunde giboge kunde lagin nik maate gipsigis ke lektoro rutkoanit kosib tak. Komma hunde komma magie te lagin ningot na gulle ke maliango nogu amasire pwetti gutchi. Mama chegi chungunai murenjon nulle. Oi na inye itine emboro ngumi itine ngeti ka TV mudi lele gele ko ini negen so itinya inye sane ka kot age sane ka ginne chagu ga tigoru ko bendi kot age umma igero ginye ilege goru ke ka kino ka mwati nu ko mo
0: yes
11: o balle yo duti ta ba ka ke bi ose ni ngoko ngoko itanu
0: tabo ko
11: itabo Kuniwa tebe ngango kamwa atebe ngosu ngalukia takure no le kimi teta le kigure njible tiyote ilipo ni ibane njible tiyono noto kato gile mata mungi nisu ulibane entu katu ulgi njible tiyote kwa gibane to buwa mogi eto mo eto amamu mara saata ke ago kitu ma anne anne ko mo mo le kinde ke boge mo ma en ko e si le ba anne ko we le ele si to mi sta nyo no le ke ko ko mo kyol do a mo kyol le ke ko sta ko ne tinye ago i ki en ke nyo ko ko e mo ai le kitu ko ko ke nda i a mun ke le kitu mo ko ko bogi ko mo ange nai i tam ge se tengu ya ange ti yo gi gi be di ko i to ko gi ngo nye gi ko gigi tindo wianda kenai gelesete kutinyu iyo mbige lego baba nyu lakini moyo mbig mali so malati magile wangai mulapa na wakati ko getinye tuku kisete tika iko sege pare kisete esete so gino koko ye gosipi kone kamu wa uno leji elega muaite eleba anego kone toru rgojit kusirtaj
0: Yes.
11: Okay, kastine kamwa kyamba kole magi magi. Ni tena negi otyo kala kyamba negi otyo kole kerowe rose maua ole niwendi wongwang ibe bitina ole kai ka tyonge il ka kibo mwai ko kele le mayai ra ngale ke rose maua amu lawo chutu ko tindewe di na tere no ndewe di no re pati go birin go ta ku nga ko wa ko matori gi joge zarur ge le ba birin kibirin matori ele le gebi wa cho ko ta gi nyo ni nyege no ga ta ri go nda so Tenera or Mono, Roma, whatever you quark you. Like in the Chavagena, I saw a bastard. I'm going on a tiger time, you will be met you. Pidella, who would not have a police station, come here, what I feel. Me, Gali, Merava, your Tarek, Gali, if you go to Gali, Attica. In the way, Mamuchi, Tingola.
0: Aye, network. Network ni bara bro nuraine nasu. Inasumbua kidogo, agera letinye kwa imbutiet kabisa. Network ni bara bro nuembe tunatun baraine. Lakini tukuli kiteta, tukuli kwa unu antoke bagenge. Agere nansi, agene, lakini nagaski meta yengwa na wengo rog.
12: Webster.
0: Yes.
12: Kwa kwa hibizi ni Webster. Kwa wala amwa kitiwa lehi, ekewe Webster. Ileto lini Webster.
0: Hmm.
12: Nye kwa asa weye, ini cuma mereka yang kerong kerong ini, ini orang alai, bercut, apa tahu ni? Amun kini kopi macam apa mungkin? Kau kita buat tos. Boleh sih, agi orang tak kerong kopi macam apa kita engkau? Amun kini kerjanya ni lagi jumpa, bercut bercut kerong kerong ini, kalau kamera juga, apa kamera lagi kau kini nak ni? Ibu ni apa kamera lagi nak kini nak ni? Lebih yang alai tu. Juga betul kita, kosar lagi, kulit lom kulit beri lom kono malak. Awak tiri terlebih macam ni, website kita lagi. Kita guna kemunut. Kau betul ke? Bos juli sana. Kau kemis, kau betul ke? Bos, aku boleh ngale, kalau kau butuh nak gay. Aku gimana besar lagi, tak ada tu, gimana besar lagi, website. Kau ini tiga orang ke bos yang jauh muai ngan lebur lebur. Kira ada muai mana melayan ada. Tapi kalau lol, kira luang kau barat ada. Mana kira kau kira apa ngan lebur orang. Kau kira betul ngan lebur ada lagi. Amu mata kira apa ngan lebur. Kau nak bercuti tu, kau betul ngan lebur lebur. Amu kira betul tak? Esok orang yang kita rekta kira kau terus ngong ngong. Kau kira betul kira bos. Hatta

0: Alright. Yeah. Do you get new bag? Can you do it
1: again?
0: I'm engaged. Safi.
2: Zuan, semua tahu ketiye. Kalau lagi mak ebi deh.
1: Makipir lain lagi kita dijauh guru bi guru subuh itu ya cuma mama gori hari orang kaparin.
0: Makmu aja naji.
1: Orang kaparin. Makmu aja naji kita.
0: Man.
1: Kaya dia nanya.
0: Yes.
1: Kiko semua ini naga starang man.
0: Aha.
1: Kiko semua naga starang man.
0: Aha.
1: Wah, kau main kau nanti tu cuma maju aje, kau masih nyonya ke?
0: Ya ha.
1: Eh, guru semua lelaga ayah itu, kau pergi tap cebung ke? Tapi suatu kau ni kita anak lagi agi deh tuh, amu apa lo deh ni?
0: Pole. Tapi
1: amira wajan atau pergi apa tuh?
0: Pole, pole.
1: Eh, ogi canggah maju.
0: Ah, pole.
1: Canggah maju, kau
0: Aya.
1: Kono tano buto sa lagi sibji arap dere.
0: Webstand es safi.
1: Kota e kota sa nai.
0: E.
1: Kiamu arbuto no tano. Kurgomi di cakwa ko kerangko ngagulle ki gaiti ti ni cewu juga barang iba gaiti.
0: Oh.
1: Kono lagi gaiti ti nai gaiti kudusia na angung gugu gurena. Kudusia da iba kudusia da ta jadi mana apa kuat ni kara.
0: Matito.
1: Kumaga gaju. Aya. Ko to man DC.
0: Eh.
1: Ko nilen tuwa DC.
0: Yes.
1: Sugo bo sang maiwe. Ngu nan da so me iru ga apka apke bo mi ma ga sa na gi biten je bunge.
0: Esa figero ngeti. Ngeti. Sige ngalal chini ya nyume atent. Raga si su
1: chemo. Amma chan. Amma in odinya namba nyun 0733.
0: Mhm.
1: Amma ndami ne o serikali chibi choechi.
0: Ego.
1: Ki sip chinne ngande chibago ku 0733.
0: Aha.
1: 255 555. Dije bongo mana ne moje.
0: Kongwe dije bongo mana sante.
1: Amma ki sip chinge ne fa bongo.
0: Kongwe ne wa sante sana. Isaiya engi btororo.
2: Ya muna Webster Gorir.
0: Acha mega Isaiah.
2: Right, it's the man.
0: Yes.
2: Anget bijugo gi mageto Webster Gorir.
0: Mm.
2: Magogo goro ngona ga ba ikonywa nguno ni goro ni nyon na mai konywa na ko tila ko ta bi ga ko tae goro ti ago e.
0: Ai kwe
2: go nem banye go de gimio go de gimio ago winjo bage go gor go dwa go mia misiet gere gele go go tiong biju me gele le no go gere guna si yanga go it ka na go ta jito e go ba ma na gi yo to ti ne bo go in ne bo go go zu na le adi ge gas ge de me ge ko e kota ki chunde un ana mama ke kuba mana anu mazuli yo ko ke maywe ka na sege so kuma ba ki guye
0: mhm
2: wange pichu o tiong igin
0: yes
2: ara bogo e bor ye te junda au ka ka bo gi le yere na me na mege ko to si gere le to tman go ko ko tori ki ko age na mana au bai au go jitnyo
0: yes
2: andu mo tinya ngabiyo na saya ene liye btororo kwane
0: asante saya ene bagi btororo thank you so much kwa bai missing Charles Mabuai
3: eye muno rapo
0: acha mega Charles
3: from time
0: karibu
3: eh na nyai bwana tupitie kasari bwana stago gigo pangi kitchenit Tukata kumwai wira na kasa lele ngale Ale kukwai lakwe tabi koroti mekere ile ne Kukese rachita zinye kukese kitchen kamu kikese Neko kumakil kile lakwan yip kasari kuleyo oche keratan Kungi kondrak lakwan Ayase lakwan kukoko si long neki so mukangwan Ako harun kukoko Kijip kasari subisi Kukese neki 20 Yani ya loga ya ni ya git kitchen mo buatu ya ni wendi kitchen kiri bwana westail kokase takimwoto eng somok
0: kongoi
3: samda munaki kakichililge yoindesye sonet wakamsa
0: amen safi thank you
3: matinye ngalgo
0: kongoi aya nikola seroret sikoker wepol en kikonor
4: nemnye
0: bwana nikolas
4: kabali maroret kiamun arap kur
0: achame ke
4: Yes. Ago sama guna nerap kure ni, ye raja je cara ni, percana ni, ane pikir mengkay. Kuku kini degree, mahu itu ke itu tu, mahu ikut ni kiri, mahu ikut ni ngalai ke itu ke boy sih.
0: Yes.
4: Ye ni kuku percana cumi bawa angkelo nerap kure. Ibuai, engkau lagi berlakwa, kerana kerja mu tu, kau masih cinta agan ini dah, bunyi kongal awal ni bunyi cinta orang tu ya. Ini dah ikan orang tu, tak kira ni ni kos saya na. Angkara kerja mu tu lakwa nuwaji, ane angkara nama engkau lakwa nuwaji. Itu agis, engkau lakwa. Mutus ni lakwet kaku jamnya hingga angalali mbaku jamnya kamu lakwet abjita tematut kata pilih nyasin korong gilai lengki sebuah ngambur nyasin kau sebuah wakir lakwet gilai aku tung ke aja tukca
0: iya
4: kunu kamu ya rapur
0: yes
4: karan gete kabo beriti
0: yes
4: Kau karang gue jadi sambar, negara mutu nelayan gue.
0: Safi.
4: Ibu mau terjangan, kuku yang mana kalah seror.
0: Kuku missing nih kalah sih nolim baru red. Paul.
5: Yes, Westa.
0: Aja am guys.
5: Kalau saya kan top dua, gue jok boy, anakku.
0: Tenggalolan, anakku. Kuku ginta curve itu boleh, agak weird kau gay.
5: Yo baru bawa gemet ya kan kita lagi
0: engko. Ikutur kulle kumang. Lagi ni kalle syarat tagi burta nunggu ni ne cukup ayu.
5: Ya, uo ni kata kumang ini malu orang lagi ada bawa ni kejauh. Minta bawa no. Ohi karena ni perah matua. Cukup siapa bosan meroy tu kumnya kan ini kumnya kubai boy. Amun, orang tiba kau terdengar kau ini madu aji, lain ni nahu nong kau kisir, kau kau ini kau pinjol, kumme jitu orang ada tu.
0: Yes.
5: Manyolu, ada pinjol, kata apa sih kau ini tu grup tu, kau ini jero cerita tu, lagi gelit ramas ya ramas. Lihat kau ini nak diwe, kau ini nak diwe kau di pon gitu, orang semua. Oh, ini tak jatuh pun ni lebih tu. Kau kerana ni jualan aku boleh terabu. Ni kita mager guna semua. Aku berguna dengan pelion demi kau mager lo. Tiada ini yang maju nak lagi. Aku lagi kau bukan mungkin maju. So aku maju maju di lain kau bukan. Ya, maju semua yang maju. Kau bukan tuan main tu.
0: Ya, lepas tuan main dead.
5: Uang tu yang jadi nak cek ye, weh, bawa buat itu kan? Tukul bagaimana mai mai ni lagi ni boleh temu ini baru. Kumnya pogri sai te tu do mai mai yega mai yega ma no no mas yon si le tu kun mami mai yedu no abo moja moja li
0: yes
5: so ki na mi yedu kume ki ngalor yedu chuga na yele yedu po anundo na ta agoro kupo yere yedu ne goi chuko namge ogi onito tu kum ma go suri yete ngori go no ge ma wexta
0: eh eh
5: tingi na me go buit goro kaji berga ga yu
0: mhm
5: kuhuwe bikuwa ndaguruwa tati lakini enga sarirani lele mustenga buka vojota kukwe lebagu lebago mtu ima uno kawe di vojon nika mtu lagwa nangiti asipa kenga lalma sirikani
0: uhum
5: kwa mtu vojon oti ngo nyungu uno nika hariyani kiyo vojon lebago kukwe ono njimi ehi kenga anumai lebago mtu moe di kwa vojon kuka muna terpa isi yu
0: Mhm.
5: Kwa chupaka kutori chupaka.
0: Yes.
5: Lakini nguni kuko pale yeye Yesu mwenyewe ile ni jengo yobgo magara rangi yonga biza kisto kibutiwe to la kweta bi pojo taka tubu le ruku mu.
0: Mhm.
5: Ago bo firma go sa otar. Ke bua na ko ko serke paga ko njua.
0: Mhm.
5: Kumewe ndi kwa rai hende tu westa azina ile majubogi tiwa bingi chove dirabi jubiri
0: yes
5: inye kwa kwa kwa serikaka angu inye nye po jwa mkusuru kwa nda mewe ndi kwa inye
0: uhum
5: asu kuru toko nye kwa kenga la le nyungi ili ili ili kwa kenga la le utari kwa reseka ili isu kwa nye tu nye kinde
0: uhum
5: kwa nga angu nyenga
0: uhum
5: aya kebua ne boy keba kutrugile la kwani kobo yuso kumo kimo gele la kwete nga gele kubur kugaer ko nyuan kumya munne
0: mhm
5: kigire gele kegira ne tabia yi na mu ibure wi gita enge ne boy yi gele gele boy ko kobo gele dio ko kobo tabia yi ke mororo ko no me kobo uti ke ba banga le ju ko itu mo ju ko kugira yi ni ai ya mhm kogi gareta boyi dai no kubi mandala kwenwa ngime usuko kino lo le kugona ila kwenwa kuba go le ti korone ngo uli gule ja banga le ju sa nda mi ju so sere ye go ngale
0: mhm
5: ka sa nyo mo ta ye ko ba ro ngwe se la kwe pa go menyi zi
0: ehe
5: aya no boy ko ni ga go mwa ngi mo gi de sa nian yo ga nyu ga mo gi de mo nyo lu ga bisa gi na mu ka nge mo gi le ko ni te me ko ni mo chi go le ne ku ndan lo bo tik di ju eta go na mu go ri ko ri ya ni eta go na ba te ni go ri ni we asin or wa go mo gi ju de no go we o me ti ngo me ti ngo na gi ni ga ta ga ra ra me ti ko me ti ngo ri ga ko do je di na ye ile ya an yo ne no ga na ba di ju ta go ri so inibira kuondo inibira yimisande kumagoza amun torgi no yene bagile me indegi kigro ga la la nga oi boy he ke bagu ku kana je bor nyu an kona gita nyu an go ku mit go ni te me o mi tu go mi go ni te me te ni ni me tu wa ga I pogir
0: yes
5: aya o go ro go ye che go go sa pya ma juwe ku sa be ji cho no ku mi ag no ki e ga ni eta mu ma du aji
0: mhm
5: ani buji na hivi asi waro gara ingo ingo ina kwet boku tobo twa ningo ilele ne bijo ne le ni to ngiri ga ko nyi tebi
0: ehe
5: to amaya le bi jo du matki bi sa nyan kirim ne goron o dic mengi ji je chu ko ega sar tan o dindo bi ge si gi to gi bi gu ge nga I mi go
0: yes
5: magina me u ta bi sa Pagaji ni aku beri ke aku, metak papa ni, kau dah ni lepas ini boleh aku mili biji kau beri aku keru jono papa ngau aku seru. Kau macam mana meu tu tu jono tu kau jono jadi net ke?
0: Asante.
5: Oh ini, ama jono lagi tu, magi bira ni, sami, magi bira yang kau ni, kita lawan lekor, runa gerak di meu tu kau jono pergi, gerak kebelah mereka ni jago, kau tu kau jono dia mau pergi sepuhui. Ina wirbo kya nya gi tya go luwa go maget ket ba go so be nga go si ko ba ro go si go ma go gi luwi go ngoi
0: ko be
5: aya
0: aya thank you so much Ajitab kwale jinko po tuki chogen roto ni agobo not nebo betika genji chekyo da tamane chegi go wa ag gororonda tukula nan great days tukula gomburi not nebo betika ogwa magi tukule ngo celebrate ni genji chekyo da tamane go baiba enjin kenji chekyo da tamane gomburi tino not nebo betika kumache ko celebrate tukula ge chegi bagenga kumache ki chogasgo bitko go nyor 10 millionaires en kasarta not nebo wiki chek tamane ak pike change nyor chinge go not ekipo 1000 en gila wiki tete 2500 kenya shillings en wigit age tugul so komiten wigit na tane ba ngi ba somo ngi go wange na tane go ba mutu ngune ga to egera ene wigit na tane go ba oing anan wigit na tane go ba in tournament na tane ba oing ni go to ge ene wigit na tane ba ngwan awe na tane ba la so those are 3 weeks ya tege tarigi sisi toge tarigi tipte mag sisi tiba na juna hukuki na tane ya gitugi nitage ba the sportsbook tournament make sure ilege place in your bet Multibet, eh? Kingolalen, the winning multibet. So, imonje nigele lazima kuchita na tene wine ni 1 million Kenya shillings. Negu the next millionaire, agbetika at 10. Kwa lazima kuge wine multibet ni oniton. That must be a 1 multibet, by the way. Ago, minimum stake kwa silingi shek tiptem. Kwa higo ashi nawe oniton, eh? So, each and every bet negeba ishi ngongete get 20 shillings. Okwa parag inaileka qualifying in... sportsbook tournament. Let's say tie. Ago ye win and bet noten. Ago nye negando en odds. So, inge lega go win and so go win and big. So, someone go win and big pogolu. Kege regil en wigi ni. Koto age Monday baga Sunday. En bichu go win and multibet se chwa ge tugul. Ago ka bet en 20 bobok kwa paragi. Ngo ne go tenye odds chego meet en barago sirche baage. Kege guye. Kege regil ngo noten ne go tenye odds chego meet en barago sirche baage. Kuna ote newe ndiyaku million nita genge. Kinyo kegeri biga lako wala cha changa. Mucha ambiche ulire ni chaita elibu ushako yunga kupoko almut. Kiko inote katukul 1,000. NPIC 2,500. Sportsbook tournament. So ngune na yoni bete nigeri lege bete nene betika wiche malte bete note nengunget. Mana ichiko note newe nini. Ago iwinye wala newe ndiyaku million. 1 million Kenya shillings. Sagi kule the next millionaire. Kasartana tete tae kuhure njini. Kupaipa njini betika genji shekio ta taman. Oka kuma vizuri sana gele betika at 10 buwana. Millionaires taman jege mache en kenji shek en kenji shek taman of greatness en wigi shek taman urile na teneba vieta kwa manda eno nitan mguni ge mite sportsbook sikebe ligi bigi kebe casino ago manaichi enjo nito tukul kwa enyendet you can be the next millionaire ag betika enjoy en gora free bets by the way amachi si enjoy en gora free bets ag free spins en ag weekly panchika cash rewards en betika at 10 Nitango celebration again not a new cabeza and make any show each and every week getting a millionaire, not an Wendy Pesa 1 million Kenya shillings. Betty Cat 10 years of greatness, Chitap Collingin. All right. I'm a check it again. Again, someone dog it to a muna get a meter jit and I got 1, 2, 3 over Betty Cavara, Sawalun and Gune, Sugavita, Walun Sasaive. Sugabiti we ya kiage tugule amun mie iguyo ginye chitage tugule sindi ibure ibure imiten standby amun kwa mwona lenji nita nipa betika iku mwecheche sana omiten kumye wako banganat kabisa inga nile genyi shek taman chegi kwa mwuch kukone kwa abeli shet kukone churiri shek kata chakarola nikabisa betika kuma genyi shek cha hivi hivi genyi shek taman kutoski mwagele happy birthday betika amuni ina Kago kage bwan tugu lenga sartana otonegoi. Ago niton gamwa gora gole. En safari ni gige bwan tugu lebage nyishek tamani. Kieta gebendi tugu tai ogo kita tage celebrate ni tugu 10 years of greatness. Oga mwago le mametogo unu anton. So lazima gebar chinge tugu lgecheng kegun millionaires. Imagine within 10 weeks. Within 10 weeks. Ago imu ikonye na otonego ge wang na otonego ba avieta ni gui wangu ge. Amanai chinyi imu chinyor chige gora 1 million age kubun sports book tournament. Negimi teni gunu gato uge jumatatu na otonego bara hini. Sports book tournament. Ogo chuta go 3 weeks. So ta uge le en targi iti ngonge tege raine targi sisit paga targi tipta mag sisit jun arawa aniton. Inge ne ketinye 3 millionaires. Chepa 1 million Kenya shillings. Megen shua gitegile every bet. Koge is taken not less than 20, but minimum ko 20. So the moon and day betene zilingi shek pagal, e betene zilingi shek 20, e betene zilingi shek 22, baga. Minimum gito go 20, but inelega qualify and betene otan go torchine in sportsbook tournament. Ago, en wiki take a tukul one player, ko wiki no tenega go toege. kobegu wigit keger kele ngono kotnye orche komiten barako sir chitake bas ogogo winen kero underline the word koi winen that bet ogonye ne kotnye odds chikoigoi kosir chitake ogo malazima gele ka translaten odds into pesa imu goge betene en 20 lakini odds chikuget koko changa besa ogo winen that bet ina ilenye ne wendi ya 1 million Kenya shillings ogo mito gara biga lag magiche magimeto ogo noto chaka chare bu chesifu nagichege 2000 imagine big 2500 pike changa besa chibe ndigo wine ni 1000 nagatukul so onge megensho gelegi beteni en betika ichute kitok betika.com o titane tomi sirge tafadhali magima chenge bare bare injini genye shekta man gumi chine tom kwa sirge en betika ichute kitok www.betika.com agibu atkola ago ti download an app in Google Play Store pari bare injini genye shekta man betika I can market a little bit at 10 millionaires, but I know you check them and I got 10 years of greatness. We're in a Vieta, I give my manager free bets, free spins, a weekly panchika cash rewards. Kara, give my little bit at 10 in Ketisid Norton, but touch FM to get up call engine. All right, it's up calling you know, we have to get to each one as a bit. A key to Kion to the 2 in between not a brain. We're in a web stack. We're in a good one. Kaga to Kulemia, one of the stacks who see in a ten. We're

0: Ele saya mune.
1: Kemudian
0: saya. Ini ada buju?
1: Ini.
0: Iya? Migri. Migri cok?
1: Eh.
0: Ah. Kikir ki? Tuh mahir. Tuh mahir ki? Eh, orang ni. Kali ani ni tu mahir gua. Lebih busuk abu sah tak nak kawal lagi ni.
1: Dengar siru.
0: Anak kau itu kau tahu bangga nggak?
1: Dengar soal.
0: Eh? Dengar
1: soal dalam kompet.
0: Eh, kau agak sen ne? Kau agak sen?
1: Macam mana?
0: Eh?
1: Mohon
0: jangan kau. Ya kasih, ye kau so nyinyi mau gigi. Harga ibarat esok eli ane nai. Kau, gigere tu cuma gigere, cuma gigere. Kau mukto ane tanya, senget niu, kaya bara, ah? Lagi re mengok cuma gigere. Ani, anak aku sejuta nyinyi mau, kau so gumi kau so main luaran ya. Ya. *441# *441# Asho Daddy. *441# *441# *441# *441# *441# Mogito banganga dadi. *441# *441#